0: Pantai Desa Tepian Tera pada Jumat 12 Juni 2026. Pesta panen ini disebutnya sebagai wujud nyata kerja keras para petani lokal sekaligus bukti keberhasilan program ketahanan pangan dari pemerintah. Keberlanjutan tradisi ini hingga tahun ke-20 juga menunjukkan komitmen kuat masyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan mempererat semangat kebersamaan demi kemajuan desa. Dalam laporannya, Ana memaparkan pencapaian besar terkait penyediaan listrik desa yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi harapan besar masyarakat Sangkulirang berkat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembangunan fisik jaringan listrik untuk 6 desa kini telah selesai dilaksanakan. Adapun ke-6 desa tersebut meliputi Desa Palawan, Tepian Terap, Mandu Dalam, Mandu Pantai Sejahtera, Desa Saka, dan Desa Peridan. Dan pihaknya berharap dalam waktu dekat, masyarakat sudah dapat menikmati layanan listrik secara penuh. Dan kehadiran listrik ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas hidup, menunjang pendidikan anak sekolah, layanan kesehatan, hingga membuka peluang investasi dan dunia usaha ekonomi desa. Dan pendengar, melanjutkan komitmen pemerataan energi untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Kecamatan Sangkulirang kembali mengusulkan program perluasan jaringan ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Ana juga mengabarkan bahwa usulan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk 3 desa, yakni Desa Perupuk, Tanjung Manis, dan Kerayan Bilas. Dan secara khusus pihak kecamatan juga memperjuangkan perluasan layanan listrik bagi wilayah dusun yang belum terlayani optimal, salah satunya aspirasi yang sempat dikeluhkan warga setempat. Dan apa dengar? Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 15 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

8 RP Dikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali setelah Novani menemani Anda semuanya tentunya pendengar ya di program sebelumnya. Yakni ada program Warta Kutim Pagi menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kembali Novani menemani Anda semuanya tentunya di program Morning Show. Dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Senin ya pendengar, atau di awal pekan di hari Senin 15 Juni 2026. Dan seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas pendengar ya kebersamaan kita di program Morning Show tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi hari nanti. Dan pergar selama 1 jam ke depan Novani juga akan menghadirkan informasi-informasi dan juga ya lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di RP Dikutim 99.4 FM. Dan mengawali jumpa kita pendengar ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, satu persembahan lagu biar lebih semangat lagi pendengar yang mengawali awal pekan kita ya di hari Senin ya 15 Juni 2026. Ada satu persembahan lagu dari miliknya Bondan Prakoso pendengar ya, featuring Vetu Black, Tak Terkalahkan. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya dan semoga lagu ini juga bisa menginspirasi Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang akan menjalankan kegiatan ya atau pekerjaannya terutama pada hari Senin ya 15 Juni 2026 ini. Oke, baik bergar di semua 9.4 FM untuk pagi hari ini. Cuaca untuk wilayah Kota Sangatta disambut dengan cuaca berawan nih pendengar ya. Akan tetapi belum tahu nih apakah cuaca berawan ini akan berpotensi turun hujan ataukah malah sebaliknya gitu pendengar ya. Dan Novani juga akan memberikan informasi selengkapnya terkait perakiraan cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pendengar ya pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya, buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM maupun yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui live streaming di RP Dikutim tentunya ya. Dan pendengar, untuk informasi live streaming Anda bisa mengakses live streaming RP Dikutim melalui rpd.kutaitimur.go.id atau juga Anda bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya di handphone Anda untuk mendapatkan atau mendengarkan siaran live streaming RP Dikutim 99.4 FM. Ya, tetap semangat untuk Anda semuanya dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini semoga juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya. Dan pastikan juga nih pendengar, sebelum Anda beraktivitas ya di pagi hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar aktivitas kita juga bisa berjalan dengan baik, kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada, dan tetap semangat untuk Anda semua tentunya ya. Dan oke, baik pendengar, Novani akan berbagi informasi ya di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RP Dikutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
6: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
7: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
8: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
9: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
11: 94 FM RPD Kutim FM.

Rupedikutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Bergar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 26 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. So langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan informasi terkait cuaca kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara

ini Senin 15 Juni 2026 dengan suhu di rata-rata 69 hingga 99%. Ya, Novani ulangi kembali, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 69 hingga 99% pendengar ya. Dan kita ke informasi, kalau tadi Novani informasikan terkait secara keseluruhan ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang ternyata pada hari ini juga masih didominasi dengan turunnya hujan, pendengar ya, di sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Dan Novani akan berbagi informasi juga ya terkait khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin, pendengar ya, 15 Juni 2026. Dan informasi terkait cuaca ini juga masih kami akses di bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pendengar, terkait cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, dan kecepatan angin 5,8 km per jam. Dan memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 76%, dan kecepatan angin 1,4 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, dan kecepatan angin 9,8 km per jam. Dan bergeser, kita memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84%, dan kecepatan angin 6,1 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah hujan ringan, pendengar ya, dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 92%, dan kecepatan angin 4,8 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 96%, dan kecepatan angin 5,7 km per jam. Ya, demikian pendengar ya, informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta ya pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi info BMKG pendengar ya, melalui handphone Anda. Dan tentunya pendengar, melalui aplikasi info BMKG Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik pendengar, di 99.4 FM, dari informasi terkait cuaca yang Novani informasikan pada Senin hari ini ya, 15 Juni 2026, cuaca hujan ringan pendengar ya, masih mendominasi untuk wilayah, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan juga waspada, terutama buat Anda pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan oke, baik pendengar, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

Di kawasan Sulawesi nomor 8, Aerobe di Kutim 9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Mbak Degar, ya Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Untuk kebersamaan kita di program Morning Show saat ini yang sudah memasuki di menit 43 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Dan terima kasih juga atas kepercayaan Anda pendengar ya, yang tentunya juga tetap mempercayakan RPD Kutim sebagai wadah informasi untuk Anda tentunya ya di setiap harinya tentunya ya. Terutama buat Anda juga yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Semoga semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan tentunya bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Jangan lupa untuk sarapan paginya ya, pendengar, agar kita juga jauh lebih fokus ya, lebih bertenaga. Terutama buat Anda pendengar yang mungkin akan lebih beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, dan pastinya juga sangat membutuhkan sarapan pagi agar lebih fokus, lebih bertenaga, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya pada pagi hari ini. Oke, baik pendengar, buat Anda juga yang saat ini sedang berkendaraan juga ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Dan sarapan pagi ternyata juga ini ada kaitannya nih pendengar ya. Untuk Anda yang sudah sarapan pagi dan sedang berkendaraan juga ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati, karena sarapan pagi juga bisa meningkatkan konsentrasi tentunya ya. Nah, ini juga sangat baik untuk Anda nih pendengar ya, bagi Anda yang sedang berkendaraan juga ya, pastinya membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi lagi nih tentunya ya. Buat Anda pendengar yang saat ini sedang berkendaraan, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Himbauannya bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih ya, pastikan Anda untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya operasi Patuh Mahakam ya 2026 saat ini juga masih berlangsung, pendengar ya, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta. Ini sudah memasuki di hari yang keberapa nih pendengar ya? Kalau tidak salah sudah di hari ke-8 ya, yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya operasi Mahakam, Patuh Mahakam 2026 ini sudah berlangsung dari hari Senin lalu, pendengar ya, tepatnya di tanggal 8 Juni 2026 dan akan berakhir di tanggal 21 Juni 2026. Untuk itu dihimbau ya kepada para pengendara untuk berhati-hati dan juga waspada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, pendengar ya, baik itu SIM dan juga STNK. Kemudian pastikan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Oke, baik pendengar Radio 99.4 FM. Ya, saat ini kita sedang bersama-sama ya mendengarkan lagu dari miliknya Coboy Junior. Ya, pendengar ya. Ini salah satu lagu apa ya yang bisa dibilang apa ya di pada masanya ya pendengar, kalau nggak salah di tahun 2000-an nih pendengar ya, dengan judul Terhebat ya. Ya, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya biar lebih semangat lagi. Kalau kita dengerin lagu yang satu ini memiliki sebuah arti dan juga tujuan tentunya pendengar ya. Menceritakan sebuah kegagalan di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya kegagalan adalah kondisi ketidakberhasilan ya dalam mencapai suatu tujuan atau harapan. Dan pendengar di semua 9.4 FM, namun secara praktisnya kegagalan bukanlah ya akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses umpan balik yang berharga, kemudian batu loncatan dan peluang terbaik untuk belajar agar bisa bangkit ya dengan strategi yang jauh lebih matang lagi. Ya pendengar, adapun arti dari sebuah kegagalan ya, yakni proses pembelajaran dan juga kunci kesuksesan. Ya, di mana setiap kali rencana tidak berjalan dengan lancar, Anda mendapatkan sebuah pembelajaran gitu pendengar ya, tentang apa yang tidak berhasil, yang pada akhirnya akan membentuk ketangguhan mental. Dan orang-orang sukses ya biasanya menjadikan sebuah kesalahan nih pendengar ya di masa lalu sebagai stimulan ya untuk berinovasi dan memperbaiki langkah berikutnya. Nah, gimana nih jika kegagalan dalam dunia pendidikan nih pendengar ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya ujian semester ya, semester 2 atau kenaikan kelas ini sudah berlangsung ya, tidak terkecuali juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Dan pada gara di 99.4 FM ya. Ini ada satu informasi ya. Ya buat Anda nih pendengar ya, jika kegagalan naik kelas atau akibat nilai yang kurang memuaskan ya pada anak Anda, di mana adalah kondisi di mana seorang siswa ya belum memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal atau nilai kompetensi dasar yang ditetapkan dari sekolah. Ya hal ini ternyata bisa terjadi nih pendengar ya, karena berbagai faktor mulai dari masalah akademis hingga kendala manajemen waktu dan fokus belajar. Nah, pendengar, ini ada beberapa langkah evaluasi dan tips ya yang mungkin bisa diterapkan untuk bangkit dan memperbaikinya nih pendengar ya. Yang pertama adalah identifikasi akar masalah ya. Mungkin Anda bisa mencari tahu ya mengapa nilai anjlok atau tidak memuaskan ya pada semester ini, atau apakah karena kesulitan untuk memahami mata pelajaran tertentu, atau kurangnya waktu belajar, atau metode belajar yang kurang efektif. Nah ini mungkin kita bisa mencari tahu tentunya pendengar ya, terutama buat anak-anak Anda ya. Dan kemudian selain itu Anda bisa ya membuat jadwal belajar lebih terstruktur lagi. Alokasikan waktu khusus ya setiap hari untuk mengulang pelajaran dan mengerjakan latihan soal ya, bukan hanya saat menjelang ujian saja nih pendengar ya. Kemudian ya, gunakan metode belajar yang sesuai nih pendengar ya. Mungkin Anda bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran visual atau audio ya, agar materi lebih mudah dipahami. Atau mungkin bisa mencoba teknik Pomodoro ya, atau belajar fokus 25 menit, istirahat 5 menit agar tidak mudah jenuh nih pendengar ya. Kemudian jangan ragu untuk bertanya, mungkin bisa aktif ya untuk bertanya kepada guru di sekolah, atau diskusikan materi yang sulit bersama dengan teman Anda. Dan jika diperlukan, Anda juga bisa mencari bantuan dari guru les privat pendengar ya. Kemudian jadikan kegagalan ini ya sebagai batu loncatan. Anda bisa juga membuat target nilai yang realistis dan capai secara bertahap melalui latihan konsisten. Dan yang terakhir adalah pastikan waktu tidur cukup, kemudian pola makan yang sehat, dan kurangi distraksi seperti bermain game ya atau gadget nih pendengar ya, atau juga media sosial berlebihan selama jam belajar pendengar. Iya deh, tetap semangat aja buat adik-adik yang sudah menerima rapor-rapor tentunya ya. Baik itu di tingkatan SD, di tingkatan TK, atau pendidikan anak usia dini, TK, kemudian juga tingkatan SD, SMP, dan SMA tentunya ya. Buat kamu ya yang menerima nilai yang kurang memuaskan pada semester kedua ini atau kenaikan kelas ya, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi tentunya ya. Dan sebagai orang tua pastinya Anda juga menginginkan ya sebuah nilai yang memuaskan tentunya ya pada anak Anda kan. Tetapi pastikan untuk mengikuti tips nih pendengar, dan juga mengevaluasi anak Anda tentunya ya, terutama dalam hal bermain gadget nih pendengar ya, atau bermain game, atau apa ya, bermedia sosial tentunya ya, di gadget dengan durasi yang cukup lama nih pendengar ya.
Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, gak kerasa ya, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 55. Lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini, yang mana artinya Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya di acara RRI untuk edisi Senin tanggal 15 Juni 2026 bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Ferdi ya, yang menemani Anda di pagi hari ini. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di 7434 95 atau 7365 66. Dan nantinya pendengar, kita juga akan bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Mahakam Ulu, di Longbagun tepatnya, ada Bung Imran ya, yang nantinya akan ya bersama dengan pendengar untuk menyampaikan seperti apa juga keluhan dari masyarakat ataupun seperti apa isu-isu peristiwa yang terjadi di Longbagun ataupun di Mahakam Ulu. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada Halo RRI 15 Juni 2026 yang lalu, tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Kukar atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sari ya dari Loaduri, dan ini sudah dijawab oleh Dinas Perhubungan dari Kutai Kartanegara Pak Junaidi, di mana pendengar disampaikan bahwa kami akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengidentifikasi informasi yang dimaksud. Baik, ini terkait dengan lampu ya, lampu di jembatan. Baik, ada lagi informasi terkait dengan yang disampaikan oleh tanggapan Pertamina Balikpapan, nanti kami akan sampaikan untuk Anda. Ini tanggapan terkait dengan Disperindakop Kutai Barat ya. Ya, nanti juga akan kami sampaikan untuk pendengar. Dan juga ada tanggapan dari DPRD Kota Samarinda terkait dengan terowongan dan drainase. Ini juga pendengar sebelumnya sudah dijawab oleh Wakil Wali Kota dan juga sudah dijawab

dijawab oleh drainase ya, sudah dijawab oleh TPWAP ya. Iya, TWAP Kota Samarinda. Dan juga ada pendengar dari Dinas PUPR. Kita masih mencoba menghubunginya ya, pendengar ya. Ya, ini terkait dengan terowongan juga dan drainase dari DPRD Kota Samarinda. Sampai saat ini masih belum ada jawaban. Kita coba untuk telepon, tidak diangkat, dan juga kita WA, namun tidak ada jawaban hingga saat ini. Dan ada lagi pendengar terkait dengan ya pertanyaan yang disampaikan oleh Ali ya, yang mana harga tiket mahal dari GM Bandara Sepinggan Balikpapan. Nah, ini pendengar kami jawab untuk Anda, untuk Pak Ali ya, yang sudah mempertanyakan harga tiket ya. Harga tiket ini pendengar kami sampaikan untuk Anda, dan ini juga sudah di publish ya, atau sudah dipublish di rri.co.id, di mana pendengar, lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat mulai berdampak pada pergerakan penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya mencapai 14.000 hingga 15.000 orang kini turun menjadi 9.000 hingga 11.000 penumpang per hari. Dan General Manager Bandara Sultan Samsepinggan Balikpapan R. Iwan Winaya Mahdar mengatakan kenaikan harga tiket menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pengguna transportasi udara dalam beberapa bulan terakhir ya. Menurutnya, tiket penerbangan rute Balikpapan Jakarta yang sebelumnya berkisar 1.100.000 kini naik menjadi 1.700.000 hingga 2 juta per orang. Dan ada kenaikan ya, ada kenaikan harga 700.000 sampai 800.000 untuk harga tiket ya. Kenaikan tarif tidak hanya terjadi pada rute Balikpapan Jakarta, tetapi juga mempengaruhi sejumlah rute favorit lainnya seperti Balikpapan Surabaya dan juga Balikpapan ke Jogja. Iwan juga menjelaskan mayoritas pengguna jasa penerbangan di Bandara Sepinggan saat ini masih didominasi pelaku perjalanan dinas dan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi keluar masuk Balikpapan. Sementara itu, tingginya harga tiket pesawat membuat sebagian masyarakat juga mulai beralih menggunakan transportasi laut. Berdasarkan informasi yang diterima pihak bandara, jumlah penumpang di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan sekitar 30 hingga 40%. Nah, terkait mahalnya harga tiket, Iwan menegaskan bahwa pengelola bandara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan tarif penerbangan karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing maskapai. Diungkapkannya bahwa komponen aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket yang dibayarkan penumpang. Dan pada Maret 2026, harga aftur tercatat sebesar 15

0: melonjak menjadi 28.949,13 per liter, dan pada Mei 2026 sebelumnya turun menjadi 25.966,29 per liter pada Juni 2026. Meski menghadapi penurunan jumlah penumpang, pendengar, manajemen Bandara Sepinggan tetap optimis target pergerakan penumpang tahun 2026 dapat tercapai. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk memberikan informasi ataupun tanggapan yang disampaikan oleh para pendengar kita di saat ini, dan sebelum kita bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Longbagun, kita lewatkan dulu pendengar yang satu ini sambil menantikan Anda di 743495736566.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI. Baik, sudah ada yang tersambung bersama kita, ada Pak Hanye dari Kubar ya. Kita coba dulu angkat telepon Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi. Ini ya, kok pada melandau semua, bangun kesiangan gara-gara nonton.
0: Iya.
1: Saya hanya dua saja.
0: Iya.
1: Nah, kan katanya RRI ini jangkauan luas. Suara Anda solusi bersama.
0: Iya, benar
1: kan,
0: Pak.
1: Di pusat sana kan ada juga perwakilannya. Nah, saya mau ini minta RRI menanyakan kepada Bang Gibran,
0: yeah,
1: yang wakil presiden itu, kapan beliau itu berkantor, pindah kantor di apa IKN. Itu. Jadi tolong ditanyakan kepada Pak Gibran. Itu bisa tidak kira-kira ya RRI ya?
0: Mudah-mudahan bisa, Pak.
1: Mudah-mudahan harus bisa.
0: Yeah.
1: Itu.
0: Baik.
1: Nah, harus jadi supaya masyarakat banyak ini kan tahu. Yang kedua, saya minta juga RRI juga bisa menyampaikan kepada para Prabowo, Presiden Republik Indonesia,
0: yeah,
1: tentang letak-letak kantor apa namanya koperasi Desa Merah Putih. Nah, tolong diwawancarai ke Pak Prabowo, ini loh lokasi-lokasi yang tidak strategis. Nah, ini kan mengakibatkan nanti kan bisa gagal program Pak Prabowo.
0: Yeah.
1: Nah, Pak Prabowo harus hati-hati. Nah, sudah makan MBG ini dikorupsi. Jangan sampai lagi nanti koperasi ini juga bermasalah. Nanti Pak Prabowo jelek. Kira-kira bisa tidak RRI? Saya tunggu ini.
0: Oke, okay, siap, Pak.
1: Kira-kira pendapat Pak Prabowo. Saya ini kan kasihan presiden kita ini kan.
0: Yeah.
1: Itu diserang sana sini kan. Ini kemarin juga BBM juga naik apa macam. Nah, ini ada lagi yang jebakan Batman ini kan kasihan Pak Presiden. Akhirnya ujung-ujung kita Kalimantan Timur tidak diperhatikan.
0: Yeah.
1: Itu harapan kami. Mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan RRI harus bisa mewawancarai Pak Gibran dengan Pak Presiden Prabowo,
0: okay,
1: supaya RRI ini kan semakin ini,
0: yeah,
1: semakin luar biasa lah, semakin disegani. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hanye, terima kasih Pak Hanye. Dua yang disampaikan oleh Pak Hanye, kapan Gibran berkantor di IKN dan juga Pak Presiden di mana aja letak koperasi Merah Putih. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah ada tersambung bersama dengan Bung Imran yang ada di Longbagun saat ini. Dan ini Bung Imran, kita sapa dulu. Selamat pagi Bung Imran.
2: Selamat pagi Mbak Dini.
0: Iya, bagaimana informasi dari Longbagun atau Mahakam Ulu ini Mbak, Bang Imran?
2: Ya, untuk kalau RRI pagi hari ini
0: ya,
2: Anda keluhan dari warga Mahakam Ulu mengenai kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Kebanyakan dominan bagi warga Mahakam Ulu yang berada atau berdomisili di sekitar bantaran Sungai Mahakam,
0: ya,
2: menggunakan air yang berasal dari Sungai Mahakam. Bagi warga yang jauh dari sungai itu agak kesulitan untuk yeah, mendapatkan air bersih.
0: Air bersih, ya.
2: Yeah. Kita dengarkan salah satu keluhan ataupun permintaan dari warga Mahakam Ulu.
3: Jadi di sini di Hidetula ini, kami ini sangat kekurangan air bersih. Kami ini sampai saat ini menggunakan air bersih sumur bor. Dan sumur bor ini ya airnya kuning. Kuning sekali, sehingga ya mau tidak mau ya kita gunakan karena tidak ada lagi. Jadi mudah-mudahan nanti air bersih ini bisa segera sampai ke sini. Dan saya dengar juga informasi sih alhamdulillah sudah mulai arah PDAM ini menuju arah ke Hidayatullah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini air bersih ini sudah kita rasakan, sehingga anak-anak kami ini yang sekolah dari pagi sampai sore hari, khususnya anak SD Integral ini, bisa menikmati air bersih yang selama ini menikmati air yang kuning. Nah, ini mudah-mudahan harapannya semoga ini bisa segera tercapai.
0: Ya,
2: Memang kebanyakan di wilayah Mahakamulu ini masih mengkonsumsi dari sumber air di air sungai Mahakam. Namun ada juga sumber-sumber air lainnya yang terdapat di daratan, anak-anak sungai, dan juga genangan-genangan air. Namun hal itu tidak semua didapatkan oleh warga di Mahakamulu. Untuk itu diharapkan dari pemerintah daerah setempat agar segera melakukan penyaluran air bersih ke rumah-rumah masyarakat seperti halnya menggunakan ataupun memanfaatkan gravitas di bumi walaupun tidak menggunakan mesin. Ada tanggapan dari Kepala Dinas PUPR terkait sistem pengairan

0: akan air baku mahakam. Karena setelah kita lab, saya tidak ngomong tercemar, tapi dari hasil lab itu tidak layak untuk bahan baku. Kalau topon dipaksa, perlakuannya banyak pak, kimianya banyak, prosesnya banyak. Dan saya hitung-hitung, udah kita kan air permukaan kita banyak. Saya udah pakai kajian dua mata air ini kebutuhan mahulunya 20 tahun ke depan kan, kurang lebih cuma 48 meter per kubik dengan estimasi pertumbuhan penduduk 5%an. Dua sumber air tadi debit kita bisa sampai 50 meter per kubik, artinya bisa mengcover.
1: Ada dua sumber mata air yang disiapkan untuk wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Ujung Pinang, Lokmangun, Lok Palam dan sekitarnya. Yang sementara ini yang sudah dilaksanakan yakni di Simpang Aguan dengan menggunakan ataupun memanfaatkan sumber air yang berada di dataran tinggi yang kemudian rencananya akan disalurkan ke rumah-rumah warga dengan instalasi yang sudah mulai terpasang. Namun hingga saat ini belum semua warga dapat menikmati hasil dari pembangunan pemerintah daerah tersebut karena memang mungkin ditargetkan beberapa waktu depan akan dapat tersisikan untuk seluruh masyarakat. Dan salah satunya adalah air terjun di Batang Long Malahap. Itu mungkin lebih besar lagi dan kapasitasnya juga ditargetkan untuk dapat menjangkau seluruh warga yang ada di sekitar kota Kabupaten Mahakamulu. Warga masih menunggu untuk pembangunan tersebut karena masih dalam proses perencanaan. Demikian rekan Denny dan Ahmad Jaini.
2: Baik, terima kasih Bung Imran. Kami tunggu informasi-informasi lainnya lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat di Mahakam Ulu dan juga seperti apa juga tanggapan dari dinas-dinas terkait yang ada di Mahakam Ulu. Dan di sini sudah hadir Mbak Marga. Kita sapa dulu Mbak Marga. Selamat pagi Mbak Marga.
3: Ya. Disampaikan bahwa
4: Iya, wah sudah terdengar ya. Mudah-mudahan semakin semangat ya para pendengar kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, ya. Kemudian juga saran masukan, pertanyaan, silahkan ya. Laporan kehilangan juga boleh. Ya nanti kita akan coba teruskan untuk kesempatan Halo RRI hari ini sesuai dengan tagline kita, Denny. Suara Anda solusi bersama ya. Silahkan telepon kami pendengar di 0541-736-566-743-495. Tanggapan juga sudah kita hadirkan dan kita akan teruskan kepada pendengar bersangkutan. Dan tentunya jika tidak di hari ini, maka kita akan hadirkan di setiap edisi Senin, Rabu, Jumat maupun di buletin berita kita maupun di rri.co.id.
2: Iya. Oke, Mbak Marga sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini, ada Pak Budiman Arif dari Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman Arif.
5: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa setanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi oleh Allah dengan sepenuh hati. Iya. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan. Khususnya Kalimantan Timur, kita semangat bersama Allah kita membangun Kalimantan. Begini, ada dua. Mbak Deni saya tanya, ya, itu silakan. Yang turap yang ditolong lerong sudah Mbak Deni temukan nggak?
2: Itu sudah dijawab Pak.
4: Sudah.
5: Ya, itu tolong segera, makin lama makin abrasi.
2: Ya, itu biar
4: sudah masuk
2: biar,
4: penanganan balai wilayah sungai itu.
2: Benar.
4: Tapi terima kasih informasinya Pak Budiman Arif.
5: Ya, itu mutlak itu. Kita tidak perlu gagah-gagahan. Ya. Kita jaga kelongsoran, karena biaya-biaya itu makin lama makin besar kok, makin lama. Kemudian, saya memohon kepada pemerintah daerah Kalimantan Timur, memohon, tolong Pak didokumentasikan secara akurat, secara mantap, apa-apa aset kepentingan negara, pemerintah. Yang utama itu ialah lahan-lahan tanah, Pak. Ini Mbak Deni. Saya tahu dulu sepak terjang almarhum Bapak kita tersayang, Awang Paru. Beliau itu babak

0: Tetapi kalau kita sudah dengan rambu-rambu yang sudah sama kita ngerti, kita paham. Itu di mana saja, di 10 kabupaten pun nggak apa-apa.
1: Ya, baik Pak.
0: Tolong segera itu diwujudkan. Karena dalam pembangunan ini, masalah pembebasan tanah ini paling vital, paling penting, paling besar memakan biaya. Demikian, Saudara Denny dan seluruh kru RRI di Pulau Satu Samarinda, bersama Allah kita membangun Kalimantan Timur ini. Salam Pancasila.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman Arief yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan di mana saja tanah-tanah milik pemerintah ya yang ada di sekitar jalan tol, dan ini juga mohon disampaikan ya, itu yang disampaikan oleh Pak Budiman Arief. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di pagi hari ini, masih di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Ya. Dan kita juga mengundang di Google Form kami yang kami bisa tampilkan ya, di tayangan YouTube maupun Facebook, Anda bisa memindai scan barcode atau kode batang, dan di sana tinggal menambahkan alamat, kemudian aduan Anda beserta bukti dukung jika ada ya, karena ini akan kami teruskan langsung. Salah satunya Denny, ada yang masuk di Google Form kita, kita akan bacakan dari Fadel di Samarinda. Traffic light di Simpang 3 Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa Samarinda terlindungi cabang pohon sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Oh baik, berarti ini kita akan teruskan ke DLH harusnya. Oke, tadi saya meneruskan ke reporter kita untuk ke Dishub ya. Oke, ini ada fotonya, nanti kita akan coba tampilkan ya. Kita terima dulu yang masuk ada di 0541-736-566-7434-945. Ada okay. Siapa Denny?
1: Ada Ibu Ria ya, dari Sungai Dama, Samarinda. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hanya ingin menyampaikan tentang jembatan es. Jembatan es itu Mbak, kalau hujan sering kendaraan di situ mundur.
1: Kena licin kah?
3: Ya.
1: Karena licin?
3: Iya, karena licin, terus kan tinggi juga. Jadi sering minggu kemarin kan pagi itu hujan. Itu lagi orang sering kerja kan, lagi rame-ramenya. Di situ ada dua mobil yang mundur. Salah satu truk, satunya truk, satunya mobil sejenis kijang gitu loh Mbak. Nggak bisa naik karena licin dan tinggi gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu supaya itu bisa teratasi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada waktu itu pernah tahun kemarin kalau nggak salah ada terkena di situ Mbak, orangnya itu duduk di temboknya ya situ di dekat laundry itu. Terus ada truk mundur, akhirnya kena celaka lah, orang itu patah, sampai sekarang dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua mau bertanya aja Mbak. Bagaimana, mudah-mudahan ada teman dari apa yang berurusan dengan KTP. Bagaimana caranya, bisakah mengganti foto di KTP? Karena KTP kita ini KTP seumur hidup, sedangkan foto yang ada di KTP ini foto zaman-zaman masih preman gitu loh Pak. Belum berhijab, jadi kan malu rekan. Jadi kalau ada misalnya di mana dan prosedurnya kayak apa supaya KTP ini bisa fotonya bisa tergantikan.
1: Baik. Terima kasih
3: Mbak berdua, Mbak cantik, sehat selalu semuanya, dengan Masnya yang nerima telepon. Makasih, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini aduannya bisa kita teruskan ke Dishub Capil.
1: Ya benar ya? Sekali Mbak Marga.
2: Karena sepertinya yang dialami Bu Ria Fauzi juga banyak dialami oleh para masyarakat.
1: Masyarakat lainnya ya. Karena KTP-nya sekarang kan KTP seumur hidup.
2: Betul.
1: Sementara foto-foto yang yang di dalam KTP foto zaman dahulu kalah gitu ya. Oke, nanti kita teruskan ya di Dishub Capil. Dan tadi Ibu Ria juga menyampaikan terkait dengan jembatan es ya. Kalau hujan kendaraan mundur karena selain karena licin, ini juga jembatannya terlalu tinggi katanya.

0: nanti kita sampaikan ke dinas apa ini? BBPJN?
1: Iya, bisa juga. Nanti kita coba ke Dinas PUPR ya. PUPR nanti kita juga akan bisa cek dulu apa yang menjadi keresahan dari Bu Ria tadi ya. Ya, nanti dicatat dulu baru kita teruskan. Okay. Dan untuk laporan dari Bapak Fadel di Samarinda soal terlindungi pohon, itu kami sudah langsung ke Pak Basuni, penataan lingkungan penataan dari lingkungan, DLH Samarinda. DLH, ini sudah langsung dibalas WA-nya. Sangat responsif, baik, nanti kami cek dan tindak lanjuti.
0: Oke,
1: ya,
0: siap.
1: Jadi segera akan ditindak lanjuti. Terima kasih sudah masuk di Halo RRI ya. Dan, ada siapa lagi?
0: Dan jawaban-jawabannya ini juga nanti kita tampilkan ya, dan kita kirimkan ke yang bersangkutan ya.
1: Betul, asalkan ada nomor HP-nya.
0: Nomor HP-nya dan juga bukti-bukti, artinya foto gitu ya, atau videonya
1: atau
0: langsung.
1: Video.
0: Ya. Nanti kita akan coba menyampaikannya. Baik, sudah ada Pak Haryanto dari Kubar. Selamat pagi Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni Kartikasari.
0: Ya, apa informasi di pagi hari ini Pak Haryanto?
2: Mau menyampaikan aja dulu kan berapa bulan yang lalu itu kan yang listriknya kan masih diletakkan.
0: Ya.
2: Lampu anu penerangan jalan umum.
0: Di mana ini Pak?
2: Di daerah kampung saya, daerah putaran Balo sampai. Pokoknya tiang apa lampu listrik bertenaga surya itu Mbak Deni ya, mulai dari busur itu terus udah salah sampai ke Bigung gitu, ada berapa titik dia pasang itu kan, sekarang sudah nyala semua. Jadi kalau malam itu kita nggak khawatir lagi kalau yang jalan-jalan kaki atau apa, karena ular, tahu ular kan, nah itu snake, wet snake legend itu. Patuknya kita kobra, nah itu bahaya itu kobra disemburnya kita Mbak Deni buta mata, nah itu jadi kalau malam nggak khawatir lagi, terang sekarang Mbak Deni.
0: Ya baik, terima kasih Pak.
2: Nanti aku kirim gambarnya, aku bergaya di bot yang listrik itu Mbak Deni, kan terang dia menerangi dunia itu sekarang cahayanya itu. Apalagi kalau sekarang ini kan panas pol deh isi baterainya tuh Mbak Deni. Pokoknya terang bisa malam tuh bisa main bulu tangkis Mbak Deni. Tapi kalau ada mobil lewat minggir kita kan. Kalau mobilnya nggak ada main lagi kita.
0: Nah, oke.
2: Yang kedua ini Mbak Deni.
0: Iya, silakan Pak.
2: BBM-nya aku lihat ya di tempat ini agak jauh nih kalau dari SPBU Mbak Deni. Kalau karena Bigung 10 kilo ah ngapain tuh jauh-jauh 10 kilo bayar cari bensin 2 literan aja. Kemudian kalau ke Ngenyan jauh lagi. Jadi di sini kan banyak orang ngecat tuh Mbak Deni, ada apa tuh pom ini, ada juga ngecat-ngecat botolan itu. Nah, tapi sekarang ini kulihat ada yang nggak jualan. Apa karena stok BBM-nya kurang gak, atau apa itu ya? Aku sih nggak tanya juga. Dainang mau tanya sama tukang jualnya, kenapa nggak jualan anu bensin lagi atau apa gitu. Nanti kan mau tahu kepo aja bilang orang. Nah itu ada berapa yang gak jualan lagi, mungkin stoknya berkurang atau apa, jadi kan gitu dari Pertamina. Kita sih maunya kan ada stoknya kan, karena yang Pertalite itu Mbak Deni yang apa, kalau pertama kan mahal, kalau nggak salah kan Mbak Deni pakai pertama kan, isinya kan besar kendaraannya. Nah itu kan malum kan orang kaya kan. Nah itu
0: baik Pak.
2: Itu dari saya Mbak Deni, makasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Dia menyampaikan bahwa saat ini lampu penerang di jalan umum di lokasi Pak Haryanto yang menggunakan tenaga surya saat ini sudah terang ya, dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi BBM ya sangat jauh dari lokasi tempat tinggal, jadi saat ini sudah apa pedagang bensin eceran ya tidak berjualan lagi. Apakah ini langka atau seperti apa? Baik, nanti kita coba untuk menjejakinya melalui dengan rekan kami yang ada di Kubar ya, seperti apa informasinya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami ya. Di pagi hari ini kita masih menunggu Anda di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Iya, dan beberapa di antaranya juga sudah kita teruskan ya. Misalnya kepada Dinas PUPR Kota Samarinda yang sampai dengan saat sekarang sudah lebih dari 5 kali ya kita menghubungi, tidak ada respons. Tetapi kita langsung ke TWAP dan sudah melaporkan ke Wawali Bali juga ya Samarinda. Kemudian jadi ada kanal-kanal lain untuk pengaduan itu. Yang kemudian juga Pertamina. Kita sudah upayakan dan dari Pertamina sendiri sudah ada jawaban, katanya akan diteruskan kepada tim yang bersangkutan. Ini dari Balikpapan. Tetapi area manager Pertamina Patraniaga ini masih belum memberikan respons kepada kita. Tetapi intinya adalah semua aduan ini kita coba upayakan masuk. Jika memang tidak bisa kita hubungi langsung, maka nanti kita akan tugaskan reporter untuk datang ya ke kantor Pertamina untuk menanyakan ya. Karena pertanyaan soal kenaikan penyesuaian harga ini sudah ditanyakan banyak sekali pendengar kita di program Halo RRI. Denny.
0: Dan ini juga Mbak Marga dari Polresta Balikpapan juga ya, ini sudah diberikan jawaban dalam mengawal ya pendistribusian bahan bakar minyak ya atau BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Ini juga bisa dikatakan jawaban juga ya dari apa yang disampaikan oleh masyarakat kita karena bukan hanya saja Pertamina, dari kepolisian juga ya sangat diperlukan ya, dari masyarakat juga ya.
1: Dan ini salah satunya liputan dari kontributor kita ya di Balikpapan. Jadi di sudah kita tampilkan juga di buletin berita kita.
0: Betul, kemarin ya hari Minggu.
1: Ya, berarti sudah ditanggapi.
0: Okay. Benar sekali.
1: Kita jeda dulu. Denny, kami masih mencari untuk kontak di Dukcapil Samarinda. Setelah ini kita coba akan hadirkan informasinya, termasuk kita akan coba telepon dari DLH Kota Samarinda untuk traffic light yang tertutup oleh pohon. Ya, ini juga mengganggu ya. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di Halo RRI di saat ini, tepatnya pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan rekan Marga, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita ya di saat ini.
1: Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Basuni, beliau adalah Kepala Bidang Perataan Lingkungan untuk DLH Kota Samarinda. Kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya apabila ada masyarakat yang melaporkan terkait dengan gangguan yang diakibatkan oleh pohon-pohon misalnya ya. Ini seperti yang Bu Ria Fauzi lakukan. Jadi alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Basuni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Dan pendengar RRI Samarinda, Pak Basuni, kemarin sudah dapat apresiasi langsung dari Bu Ria Fauzi karena tim Bapak sangat tanggap sekali dan sudah alhamdulillah melegakan masyarakat yang melaporkan melalui program kita. Nah, kali ini ada tambahan lagi Pak Basuni dari Fadel di Samarinda. Jadi lampu lalu lintas di kawasan Simpang 3, Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa Samarinda terlindungi cabang pohon sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Kami juga akan tampilkan fotonya di layar YouTube kami dan kami sudah kirimkan fotonya kepada Pak Basuni. Pak Basuni, boleh disampaikan kepada masyarakat jika hal-hal yang seperti ini apakah memang benar itu bisa menjadi ranah dan kewenangan dari DLH Samarinda?
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya Basuni kebetulan sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Kota Samarinda. Mungkin saya bisa jelaskan kembali bahwa secara umum tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya di publik atau di median jalan di sepanjang perluan, tentu itu bisa dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Mungkin demikian Ibu.
1: Ya, terima kasih Pak Basuni atas penjelasannya. Kita akan segera menunggu bagaimana tindak lanjut dari Pak Basuni dan tim di lapangan. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
1: Pak Basuni ya, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan juga Pertamanan DLH Kota Samarinda sudah memberikan jawabannya. Terima kasih Pak Fadel dari Samarinda atas aduannya dan kami sudah meneruskan ini kepada OPD bersangkutan.
0: Ya, baik. Kita akan tersambung nanti bersama dengan rekan Julfikar yang akan melaporkan terkait dengan kegiatan Musrembang ya, tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 dengan melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah ya Mbak ya. Dan ini langsung dijawab sama Pak Fadel. Terima kasih Mbak Marga dan Mbak Deni dan juga Pak Basuni untuk responnya.
1: Luar biasa.
0: Oke. Berarti kita meneruskan kembali nanti ya sama Pak Fadel ya.
1: Dan lo sudah dengar kayaknya.
0: Oh, sudah dengar. Monitor ya. Ya, bagaimana Mbak Marga, saat ini kita tersambung dulu bersama dengan Bung Jul, Julfikar yang akan menyampaikan laporannya di pagi hari ini. Ya, kita masih ini masih belum tersambung ya. Ya, baik, untuk pendengar kami juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar silahkan kembali bergabung bersama kami di Halo RRI 743495 atau di 736566 atau di Google Form RRI ya. Dan karena suara Anda adalah solusi bersama dan kami juga akan menjadi jembatannya bagi masyarakat kita ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena pemerintah kita juga pendengar mungkin karena banyak yang harus dikerjakan ya, jadi sampai lupa hal-hal yang memang di depan mata masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah bagaimana membangun daerah kita ya di 4 kabupaten di 10 kabupaten kota ya yang ada di Kalimantan Timur.
1: Kalau di Stoli mungkin baru 4.
0: Mungkin
1: ya.
0: 4.
1: Tapi begini ya, kita juga baru-baru ini di sampaikan juga oleh masyarakat kepada RRI adanya beberapa daerah yang tergenang banjir.
0: Ya, benar.
1: Salah satunya kawasan Pramuka, dan yang menarik di Pramuka adalah adanya upaya masyarakat bergotong royong membersihkan drainase di sana. Ini juga menjadi bagian yang sudah biasa di Indonesia, gotong royong.
0: Gotong royong.
1: Nah, tetapi bagaimanapun ada juga hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh pemerintah secara lengkap.
0: Lengkap, benar.
1: Jadi bisa disampaikan misalnya daerah Anda rawan banjir, mm-hmm. ya, yang perlu penanganan segera oleh pemerintah, sampaikan saja. Mm-hmm. Baik itu di Halo RRI secara langsung seperti ini, yeah. WA kita bisa, mm-hmm. Google Form kita bisa, yeah. ya, atau di live chat kita, fitur live chat kita juga bisa, ya. Nanti kami akan coba teruskan begitu.
0: Oke, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Zulfikar Ali. Selamat pagi, Bung Zulfikar Ali.
3: Selamat pagi.
0: Ya, bagaimana laporan Anda, Bung Jul, terkait dengan Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 yang melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah? Silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Kali ini saya berada di Aula Arutala Balkum Baperida Kota Samarinda, ya, yang menjadi lokasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Musrembang tematik kali ini mengusung tema keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, dan tema tersebut menjadi fokus pembahasan sebagai upaya memastikan kelompok rentan termasuk masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya yang mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga perwakilan kelompok rentan. Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan acara ini tadi diawali dengan laporan pelaksanaan musyrembang yang disampaikan Sekretaris Baperida Kota Samarinda, Susi Supawati. Dan dalam laporannya yang menjelaskan Musrembang tematik kali ini menjadi wadah untuk menghimpun masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat agar perencanaan pembangunan tahun 2027 ini akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dari kelompok rentan. Dan kali ini masih berlanjut dari paparan dan sambutan sekaligus arahan dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, yang dalam arahannya ini menegaskan pembangunan daerah ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan jadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapapun. Dan usai pembukaan, nantinya kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber. Narasumber pertama ini dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang akan memaparkan substansi rencana kerja atau RENJA tahun 2027 yang nantinya akan berfokus pada upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Program ini disusun diarahkan untuk memperkuat jaring pengamanan sosial sekaligus meningkatkan akses kelompok rentan terhadap layanan dasar dan bantuan sosial. Dan dilanjutkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPA Kota Samarinda yang akan menjelaskan berbagai upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selain itu dipaparkan pula strategi perlindungan anak yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan mendukung tumbuh kembang anak yang secara optimal. Dengan Musrembang tematik RKPD kali ini, dan pemerintah Samarinda akan berharap setiap memasukkan yang disampaikan dalam menjalani dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan inklusif, ya. Dan demikian kelompok rentan ini tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah di Kota Samarinda. Dari Arutala Barum, Baperida, Kota Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
4: Laporan terkini.
0: Baik, terima kasih Bung Zulfikar Ali atas informasi yang disampaikan terkait dengan Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda di layanan telepon pendengar maupun di Google Form RRI untuk memberikan laporan ataupun informasi-informasi terkait apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan bukan hanya saja aduan terkait dengan pembangunan, namun juga berita kehilangan juga, ya pendengar, ya, bisa disampaikan ke RRI Samarinda. Dan melalui program Halo RRI ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pendengar, baik itu aduannya maupun informasi-informasinya, bisa tersampaikan kepada masyarakat lainnya dan juga kepada dinas-dinas terkait untuk dapat ditangani, ya, ditangani langsung. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih terus bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat
4: sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Ya, halo.
10: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
9: Jam berapa toh, Mbak?
10: Jam 9 loh ini.
9: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
11: Ki, kemana?
9: Las, wes.
11: Mending neng kantin wae, ayo.
9: Tapi bro, wes lah, ayo.
11: Wes lah, yuk.
12: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
11: Iyalah.
12: Paling-paling nongkrong neng kantin.
11: Ngerti wae.
12: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
11: Saiki.
12: Iyalah, nyore sambil ngopi.
11: Ya wes lah, mumpung masih muda.
12: Mantap.
9: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
10: Nge-game sampai pagi.
9: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
10: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
13: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita tadinya, Mbak Marga, baik itu terkait dengan Pak Budiman Arif yang menyinggung terkait dengan tanah di jalan tol ya, siapa pemiliknya. Ibu Ria juga terkait dengan jembatan S dan juga bagaimana cara mengganti foto di KTP. Ini kita sudah mencoba menghubungi di Sdukcapil ya, masih belum ada tanggapan ya, dan mudah-mudahan bisa
1: belum
0: nanti,
1: terhubung.
0: Belum terhubung
1: ya, jadi kita belum menghubungi ya, tetapi kita berupaya untuk mencari kontaknya terlebih dahulu ya. Jadi sabar dulu Bu Ria ya, kita coba untuk menghubungi.
0: Ya, Pak Fadil tadi di Dinas
1: Lingkungan Hidup
0: ya, sudah ada jawabannya. Dan juga ada Pak Haryanto terkait dengan pedagang bensin eceran yang sudah tidak berjualan lagi, apakah ini langka atau seperti apa. Dan juga menginformasikan bahwa lampu di lampu PJU ya bertenaga surya sudah menyala saat ini di di tempat beliau tinggal. Dan juga ada pertanyaan dari Ali ya, warga Samarinda ya, terkait dengan harga tiket. Terkait dengan harga tiket ini sudah sudah ada tanggapannya. Dan tinggal Dukcapil aja ya, sama DPRD juga. DPRD kita sudah mencoba menghubungi namun belum ada jawaban di saat ini. Ini DPRD terkait dengan Pertamak.
1: Ya.
0: Jadi
1: kemudian juga ini ya DPRD
0: Pertamina,
1: bidang Komisi 3 itu kan pembangunan ya. Kita kemarin juga minta secara teknis ya, karena kalau dari Ketua TWAP itu menyampaikan akan ditindaklanjuti, tetapi secara teknis pengawasannya juga ada di DPRD begitu ya.
0: Dan kemarin juga jawaban dari Wakil Wali Kota terkait dengan gorong-gorong ya.
1: Sudah
0: ada jawabannya dan juga terowongan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini ada informasi ya dari WA ya. Ada dari Saiful Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Pro 1 Samarinda. Izin melaporkan traffic light di Jalan Hamri Fadin dekat Winsi
1: seberang ini ya,
0: atau Rumah Sakit Muiz sudah 3 hari tidak menyala, sangat membahayakan lalu lintas, terutama karena jalur kendaraan besar yang lewat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon ditindaklanjuti ke pihak terkait.
1: Wow, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih.
1: Pak Saiful Hadi.
0: Pak Saiful Hadi ya. Di Samarinda ya. Dan ini nanti kita teruskan ke Dinas Perhubungan ya.
1: Betul, dan ya. Dinas Perhubungan untuk pendengar ketahui juga ya, sangat responsif. Jadi Pak Manalu beserta dengan kabit-kabitnya kita harus apresiasi ya. Untuk Kota Samarinda sangat responsif. Dan ini akan langsung kami teruskan kepada Pak Manalu dan juga tim
0: ya.
1: Khususnya bidang LLAJ nih
0: ya,
1: ya. Ada Pak Boy Leonardo Sianipar kalau tidak salah nama beliau ya. Nanti kita akan teruskan ya. Dan ditunggu jawabannya karena sudah ada nomor HP-nya masuk di WA kita ya. Kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Dan kami informasikan untuk Halo RRI di hari Rabu itu nampaknya kita harus jeda dulu karena akan ada siaran pesta bola.
0: Pesta bola.
1: Ya, jadi dengar barengnya di RRI Samarinda. Kemudian juga untuk nontonnya itu nontonnya, bisa di TVRI, TVRI. Ya. Ya. Jadi kita akhiri dulu Deni ya. Untuk kesempatan Halo RRI hari ini suara Anda solusi bersama.
0: Dan saya Deni Kartika Sari.
1: Saya Margara Hayu.
0: Bersama dengan Bung Ferdi dan juga Bung Jun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kimor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pukul 16 waktu Indonesia Timur dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bumi serasan skate penuh pesona, hamparan alam indah memikat hati. Dari Musi Banyuasin kami menyapa, mari kembali menyimak berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap bersemangat menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saya Lisa Nyona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini Jumat 12 Juni 2026, dengan senang hati kembali hadir menemani Anda dalam berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui www.gemahrandikmubakap.go.id atau bisa juga Anda akses melalui media sosial Radio Gemah Randik Muba di link YouTube kami. Dan langsung saja kita menuju sesi pertama dari LPPL Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan dengan kabar 69 anak terima komuni pertama di Gereja Santo Yakobus Rasul MT, dan laporan selengkapnya ada reporter Douglas Prasetya. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar berita Indonesia Live dimanapun berada, sebanyak 69 anak menerima komuni pertama di Gereja Santo Yakobus Rasul Paroki MT pada Minggu 7 Juni 2026. Perayaan sakral tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan dihadiri oleh para orang tua serta keluarga dari anak-anak yang menerima komuni pertama. Suasana gereja dipenuhi sukacita dan rasa syukur karena para anak telah mencapai salah satu tahapan penting dalam kehidupan iman Katolik. Pastor Sandro Letsuin, MSC, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat sekitar 70 anak yang mengikuti proses pembinaan menuju komuni pertama. Namun setelah melalui proses pembinaan dan seleksi yang ketat, hanya 69 anak yang dinyatakan siap untuk menerima komuni pertama. Menurutnya, Gereja Katolik tidak memberikan komuni pertama secara sembarangan, melainkan harus melalui pembinaan agama, pendalaman iman, serta pengetahuan yang menandai anak-anak benar memahami makna sakramen yang diterima. Lebih lanjut, Pastor Sandro menjelaskan bahwa anak-anak yang mengikuti komuni pertama harus telah menerima sakramen baptis dan mencapai usia yang dianggap cukup matang untuk memahami ajaran iman Katolik. Umumnya peserta komuni pertama berada pada usia 10 hingga 12 tahun atau setara dengan siswa kelas 5 sekolah dasar ke atas. Mereka juga diwajibkan mengikuti pembinaan selama beberapa bulan sebelum akhirnya direkomendasikan untuk mengikuti komuni pertama. Pastor Sandro menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendampingi serta membimbing anak-anak mereka selama proses pembinaan. Ia berharap momen komuni pertama ini dapat menjadi awal bagi anak-anak untuk semakin tumbuh dalam iman dan aktif dalam kehidupan gereja. Sementara itu, anak-anak yang belum direkomendasikan tahun ini, gereja akan memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti pembinaan dan menerima komuni pertama pada tahun mendatang. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
3: Thank you.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan kabar Bupati Malang membuka pelatihan petugas sensus ekonomi 2026. Menegaskan pentingnya data akurat untuk pembangunan daerah. Ada reporter Julia Prabowo. Silakan laporan Anda selengkapnya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanus MM secara resmi membuka kegiatan pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 Kabupaten Malang yang digelar pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang komprehensif bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Menurut Bupati Malang, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Malang juga menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada 3 sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai penilaian Ombudsman pada sektor pendidikan dan kesehatan. Bupati Malang berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Julia Prabowo dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju Jawa Timur, saatnya kita menuju Jawa Tengah, ada IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dengan kabar Pemkab Kebumen meraih opini WTP 9 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. Reporter Juli, silakan laporan Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten bentuk tanggung jawab nyata kepada masyarakat. Hasil laporan ini juga sekaligus menjadi motor penggerak bagi Pemkab Kebumen untuk tiada henti mendongkrak kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang akuntabel di seluruh wilayah Kebumen. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Julie dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur.
5: Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda kembali mendengarkan berita Indonesia Live dan masih bersama saya Lisa Nyana kembali menemani dengan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk sesi kedua ini kita akan menuju LPPL Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur dengan kabar BPBD Ngawi petakan 11 desa rawan kekeringan menghadapi musim kemarau 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Reza Desti.
1: Desa rawan kekeringan hadapi musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Ngawi mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan menyusul rilis terbaru dari BMKG yang memprediksi musim kemarau di Jawa Timur lebih kering dan panjang. Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi memiliki potensi terdampak kekeringan saat curah hujan menurun secara signifikan. Kepala Seksi Kedaruratan BPD Ngawi, Partoyo menegaskan berdasarkan hasil pemetaan kami, terdapat 11 desa yang berpotensi terdampak dengan jumlah sekitar 3.535 jiwa atau 940 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Ngawi telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti tangki air, tandon, hingga terpal yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat ketika musim kemarau berlangsung dalam durasi yang cukup panjang. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan di Kabupaten Ngawi. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Reza Desti dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan pendengar LPPL Indonesia. Dari Jawa Timur kita melangkah ke Jawa Tengah, ada LPPL Gagarimang FM, Kabupaten Blora, dengan kabar warga Blora keluhkan kenaikan harga Pertamax, pertimbangkan beralih ke Pertalite. Dan laporan selengkapnya disampaikan reporter Susan Andika. Silakan.
2: Pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni 2026 memicu keluhan dari sejumlah warga di Kabupaten Blora. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.950 per liter. Salah seorang warga Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Reza, 31 tahun, mengaku terkejut saat mengetahui kabar kenaikan harga Pertamax. Selama ini, Reza mengaku lebih sering menggunakan Pertamax dibanding Pertalite. Namun, dengan kenaikan harga yang cukup tinggi ini, mulai hari ini Reza juga mengurangi jumlah pembelian BBM. Biasanya ia beli Rp30.000, sekarang Rp20.000 dulu. Ia sadar dapatnya lebih sedikit, tapi disesuaikan kebutuhan. Meski masih memilih Pertamax karena enggan mengantre, Reza mengaku tidak menutup kemungkinan ke depan akan beralih ke Pertalite. Pada waktu-waktu tertentu, menurutnya kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini sangat memberatkan. Reza berharap harga BBM dapat kembali turun sehingga tidak membebani masyarakat dan berdampak pada harga kebutuhan lainnya. Harapannya harga bisa kembali normal lagi, lebih murah, jadi bahan-bahan lain juga ikut turun. Keluhan serupa disampaikan Yuriah, 26 tahun, warga Desa Tambak Sari, Kecamatan Blora. Yuriah baru mengetahui kenaikan harga Pertamax pada Rabu pagi saat hendak membeli BBM. Yuriah mengatakan selama ini cukup sering membeli Pertamax. Menurutnya kenaikan harga tersebut cukup memberatkan. Yuriah berharap harga Pertamax dapat kembali turun agar tidak semakin membebani masyarakat.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

Terima kasih untuk pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Dan untuk informasi waktu sudah melangkah di menit ke-26 dari pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Sanbian PBRI Irjen Polisi Edwin R. Mait dikutip dari Siaran Pers di Jakarta pada minggu lalu mengatakan pemutakhiran IPKP KPP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu. Disampaikan bahwa dalam kegiatan pemutakhiran IPKP KPIP IEK tahun 2026 bersama kementerian lembaga mitra yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPBRI di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 3 Juli, disampaikan bahwa data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Anka Sianto. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Slebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, puncak peringatan HLHS. Wali Kota Tegal mengajak masyarakat hijaukan lingkungan dan pilah sampah. Ada reporter Celia Asidik. Silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau HLHS di Kota Tegal diadakan di alun-alun Kota Tegal oleh pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Rabu 10 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Ketua TPPKK Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, Perwakilan Sekolah, dan Penggiat Lingkungan dan Olah Sampah. PLT Kepala DLH Kota Tegal, Yuli Prasetya, mengatakan peringatan HLHS merupakan momen strategis tahunan untuk mengeratkan seluruh partisipasi masyarakat guna melaksanakan aksi nyata terhadap lingkungan, iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan tema HLHS, yakni saatnya sekarang berbuat nyata, maka perlu menggerakkan tema tersebut agar seluruh elemen masyarakat bergerak untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Sementara di wilayah Kota Tegal, pemerintah Kota Tegal juga telah berupaya dengan salah satu program penanganan sampah yaitu Grobyokan Sampah yang menangani sampah dari tingkat rumah tangga melalui konsep orang tua asuh dari OPD, sekolah dan puskesmas dan juga tim-tim penggerak yang diterjunkan ke masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah mulai terbangun. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi triple planetary krisis seperti perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling terkait dan mengancam stabilitas ekonomi, ekologi, serta sosial global. Dan persoalan sampah menjadi salah satu penyumbang terjadinya perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah per tahun, namun 74% belum terkelola optimal. Menurut Dedion, sampah hanyalah salah satu manifesting kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pencemaran udara, air, pesisir, serta kerusakan lahan akibat deforestasi dan degradasi tanah telah menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem. Dampak pencemaran dan kerusakan tidak hanya ekologis, tapi juga ekonomi dan sosial. Kesehatan masyarakat terganggu, sumber daya alam berkurang, dan keanekaragaman hayati semakin terancam. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk meresapi kesalahan, memperbaiki hubungan dengan alam, dan membangun budaya peduli lingkungan. Langkah nyata yang perlu dilakukan antara lain mengurangi plastik sekali pakai, membiasakan pemilahan sampah, mendorong ekonomi sirkular melalui bank sampah dan prinsip 3R, melakukan penanaman pohon secara masif, serta memperkuat pengelolaan lingkungan agar kawasan hijau dan ekosistem tetap terlindungi. Dengan gerakan Indonesia Asri, diharapkan lahir budaya baru, bangsa yang lebih bersih, lestari, dan berkelanjutan. Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan untuk Sekolah Adiwiyata dan pemenang lomba video konten Grobyokan Nangani Lan Beresi Sampah.

0: sekaligus pemberian bantuan pohon untuk RSUD Kardina dan keranjang sampah untuk RSI Harapan Anda, serta pemberian bantuan sponsorship dari Bank Jateng untuk program penanganan sampah. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Seboyo FM, ada Cilia Asidik. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kabar terakhir dari LPPL Gemerandik FM Musi Banyasin Sumatera Selatan, Bupati Mubah sambut Kejati Sumsel, perkuat sinergi penegakan hukum dan pembangunan daerah. Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohed menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Radio Gemarandik. Baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohed menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Sekayu pada Kamis 11 Juni 2026 dan kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum demi mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Forkopimda, Bupati Mubah menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dengan institusi penegak hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Sementara Kajati Sumsel mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas pembangunan daerah. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi berbagai isu strategis termasuk penguatan pengawasan pembangunan dan upaya pencegahan pelanggaran hukum. Diharapkan sinergi yang terus terjalin mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian Berita Indonesia Live, kembali ke studio.

Pendengar LPPL Indonesia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk reporter handal dari berbagai daerah dimanapun Anda berada dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Sungai Musi mengalir tenang, membelah bumi Musi Banyuasin. Terima kasih atas kebersamaan untuk 5 hari ini. Sampai jumpa di acara mendatang. Demikian rangkaian berita Indonesia Live, saya Lisa Nyana, beserta seluruh kerabat kerja dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pamit undur diri. Salam sehat, salam bahagia, dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
6: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
7: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
8: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
9: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
10: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

Warrior, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Di antaranya, Aliansi Balikpapan bergerak bakal unjuk rasa hari ini menyoroti kenaikan harga BBM. APBD Berau 2027 diproyeksi turun 2,4 triliun. Bupati Sri Juniarsi sebut belanja pegawai tetap aman. Piala Dunia 2026 satukan warga dan polisi di Penajam Pasir Utara. Nobar dini hari penuh kebersamaan. Selain itu, pendengar dan pemirsa, juga kami hadirkan DLH Samarinda targetkan seluruh truk sampah terpasang GPS tahun depan. Dari Kalimantan Utara sendiri hadir di antaranya atmosfer Piala Dunia 2026, ruang interaksi Kodim 0907 Tarakan dan warga. Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar arah pembangunan Tanah Tidung Kalimantan Utara. Baik, pendengar dan pemirsa, inilah informasi-informasi yang akan kami sajikan untuk satu jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga di live TikTok RPD Kutim serta frekuensi di 99.4 FM. Dan ada sejumlah platform RPD yang juga Anda bisa gunakan untuk mendengarkan secara langsung informasi di siang hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. DLH Samarinda menargetkan seluruh truk sampah terpasang GPS tahun depan. Dinas Lingkungan Hidup Samarinda mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memantau operasional armada pengangkutan sampah melalui pemasangan GPS tracker, sensor bahan bakar minyak dan kartu RFID. DLH Samarinda kini dapat memonitor pergerakan truk, penggunaan BBM hingga pola pengisian bahan bakar secara lebih terukur. Langkah digitalisasi tersebut bahkan telah menghasilkan efisiensi konsumsi BBM sebesar 8% sepanjang Januari hingga April 2026, meski jumlah armada pengangkut sampah bertambah 10 unit dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda, Muhammad Taufik Fajar, mengatakan program digitalisasi pengelolaan persampahan saat ini terus dimatangkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda. Sambil menunggu sistem digital milik pemerintah rampung, DLH Samarinda menggandeng pihak ketiga untuk memantau pergerakan kendaraan pengangkutan sampah. Taufik menjelaskan sistem sementara yang digunakan memanfaatkan GPS tracker untuk memantau pergerakan kendaraan, sensor BBM, serta kartu radio frequency identification RFID. Melalui kartu ini, pengisian BBM yang sebelumnya menggunakan uang tunai kini dilakukan secara digital. Supir truk cukup menempelkan kartu pada SPBU yang telah ditentukan, sehingga penggunaan bahan bakar dapat dipantau lebih transparan. Ya, pendengar dan pemirsa, menurutnya capaian itu cukup signifikan, mengingat jumlah armada pengangkut sampah meningkat dari 61 unit menjadi 71 unit pada tahun ini. Efisiensi yang dihitung juga berdasarkan volume liter BBM, bukan nilai rupiah karena harga dexlite mengalami kenaikan. Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini perangkat digital tersebut baru terpasang pada 30 unit truk dari total 71 armada yang dimiliki DLH Samarinda. angkat ini baru akan diuji coba di 30 truk yang ada dan saat ini dengan jumlah 70 truk di Samarinda. Rupiah melemah, eksportir Kalimantan Timur justru ketiban untung, GPEI ungkap alasannya. Masih dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kerap kali dianggap sebagai dampak buruk bagi perekonomian. Namun di mata para pelaku ekspor di Kalimantan Timur, situasi ini justru dipandang sebagai peluang emas yang menjanjikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI Kaltim Hasrun Jaya. Menurut Hasrun, mindset pelaku usaha harus diubah dalam melihat fluktuasi mata uang ini. Pelemahan rupiah terhadap dolar itu peluang bagi eksportir di Kalimantan Timur. Tetapi tidak otomatis langsung untung. Pelemahan rupiah itu menjadi peluang karena harga produk Kalimantan Timur di pasar internasional menjadi relatif lebih murah. Sehingga daya saing harga Kaltim di luar negeri bisa lebih kuat. Meski begitu, Hasrun juga memberikan catatan kritis. Keuntungan ini hanya berlaku bagi eksportir yang mayoritas komponen bahan bakunya berasal dari dalam negeri menggunakan variabel rupiah. Sebaliknya, bagi eksportir yang mengandalkan bahan baku impor, pelemahan rupiah justru menjadi pukulan telak yang menekan daya saing akibat tingginya biaya pembelian berbasis dolar. Dikenal sebagai daerah yang bergantung pada sektor ekstraktif, Kalimantan Timur kini dihadapkan pada ancaman habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Hasrun mengingatkan agar pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan di benua etam segera mengambil langkah konkret menuju transformasi ekonomi sebelum terlambat. Ya, pendengar dan pemirsa, harus Hasrun menekankan.

Ya, pendengar dan pemirsa, masih di seputar terkait penekanan pentingnya industrialisasi lanjutan atau hilirisasi di berbagai sektor potensial Kalimantan Timur seperti kelapa sawit, perikanan, rumput laut, kakao hingga hasil hutan. Dikatakan bahwa banyak pelaku usaha akhirnya memilih memindahkan pabriknya ke Pulau Jawa karena ketersediaan bahan baku yang lebih stabil di luar sana.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus membersamai kami di Warta Siang. Kita ke informasi dari Kalimantan Timur lainnya, hadir dari Kutai Kartanegara Tenggerong. Kebijakan ekspor terpusat berlaku. Kadin Kukar khawatir investasi dievaluasi ulang. Ya, pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis mulai menjadi perhatian kalangan dunia usaha di Kutai Kartanegara. Meski implementasinya masih tergolong baru, pelaku usaha menilai kebijakan itu berpotensi mempengaruhi. Ya, kami sampaikan bahwa meski implementasinya masih tergolong baru, pelaku usaha baru dan juga pelaku usaha lainnya menilai kebijakan itu berpotensi mempengaruhi dinamika investasi dan aktivitas ekonomi yang selama ini ditopang sektor pertambangan dan perkebunan. Penanggung jawab Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kukar, Dedi Sudaria, mengatakan daerah pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun ia mengingatkan bahwa perubahan regulasi di tingkat nasional kerap membawa dampak lanjutan bagi dunia usaha di daerah. Menurutnya, Kukar sebagai salah satu daerah penghasil batu bara dan kelapa sawit perlu mencermati perkembangan implementasi aturan itu. Terlebih, kedua sektor ini selama ini menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah. Dirinya menjelaskan hingga saat ini belum terlihat dampak langsungnya yang signifikan terhadap aktivitas usaha. Ya, namun pelaku usaha mulai melakukan berbagai perhitungan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan yang dapat mempengaruhi rencana bisnis maupun investasi yang telah disusun sebelumnya. Dedi menilai salah satu aspek yang perlu diwaspadai adalah potensi evaluasi ulang oleh investor terhadap proyek-proyek yang sudah direncanakan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perubahan kebijakan dapat mempengaruhi kalkulasi bisnis yang sebelumnya telah dibuat oleh perusahaan maupun calon investor. Dari Kukar kita ke Tanah Pasir. Polisi ungkap penipuan bisnis kayu gaharu di Pasir, korban rugi 585 juta rupiah. Tim Jatandras Satreskrim Polres Pasir mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan bisnis kayu gaharu yang membuat korbannya rugi hingga ratusan juta rupiah. Dari kasus ini, polisi telah mengamankan seorang pria berinisial SAF pada 7 Juni lalu di sebuah kontrakan di Desa Juni, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kasatreskrim Polres Pasir AKP Yosimata Judoningrat Suryamanggalah menyampaikan pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang masuk pada 7 Juni 2026. Tawaran oleh pelaku, ya kami ral pendengar, kasus ini bermula pada Desember 2025 ketika pelaku menawarkan kerjasama bisnis kayu gaharu kepada korban di wilayah Tanah Grogot. Tawaran oleh pelaku kemudian disambut baik oleh korban yang pada akhirnya menginvestasikan dana dalam jumlah besar. Korban bersama rekannya telah menyalurkan dana hingga 585 juta kepada terlapor baik secara transfer maupun penyerahan langsung. Hanya saja setelah dana diberikan, pelaku mulai sulit dihubungi hingga akhirnya memblokir kontak korban. Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Berbekal informasi dari masyarakat, tim melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan pelaku di sebuah kontrakan di Desa Jone. Dalam penangkapannya, tim Jatandras Polres Pasir mengamankan barang bukti berupa 13 dokumen bukti transfer yang berkaitan dengan perkara penipuan bisnis kayu gaharu. Pelaku sudah diamankan di Polres Pasir bersama barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Selain mengamankan tersangka dan barang bukti, penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk menelusuri aliran dana serta memastikan seluruh rangkaian peristiwa yang dilaporkan korban. Dirinya menambahkan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan tidak ada korban lain yang terjerat modus serupa. Nantikan informasi lainnya, diantaranya harga Pertamax naik di Kalimantan Timur jadi Rp16.650, penjualan BBM SPBU Tanah Grogol tetap stabil. Informasi-informasi tersebut kami hadirkan di Warta Siang sesaat lagi.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
7: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Oh my God!
8: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
5: Itu tuh, coba dilihat.
8: Mana sih, Bu?
5: Itu loh, Pak.
8: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
8: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
8: Oh, iya ya, Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
8: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong. Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Siang. Kita kembali ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur. Masih dari Tanah Pasir, di mana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter, ternyata tidak memicu lonjakan antrian atau kepanikan di tingkat konsumen di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Situasi di sejumlah SPBU, salah satunya di SPBU 6476203, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, terpantau tetap normal pada Rabu kemarin. Pengawasan SPBU tersebut mengonfirmasi bahwa harga Pertamax resmi mengalami kenaikan sebesar Rp4.050 dari harga sebelumnya, yakni Rp12.600 per liter. Kedati harga melonjak, ia memastikan animo masyarakat untuk membeli Pertamax tidak berkurang. Dijelaskan pihaknya menerapkan sistem manajemen stok yang fleksibel sesuai permintaan pasar, rata-rata pasokan harian yang diminta mencapai 24 ton. Namun angka itu dikatakan disesuaikan dengan volume penjualan harian yang berkisar antara 16 hingga 22 ton agar tidak terjadi penumpukan di tangki penyimpanan berkapasitas 60 ton. Terkait kenaikan harga yang diberlakukan mendadak, dalam mengaku pihak SPBU tidak menerima pemberitahuan lebih awal. Di sisi lain, konsumen mulai merasakan dampak langsung terhadap pengeluaran harian mereka. Sahrul, warga Jone, mengaku harus menyiapkan dana lebih banyak untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Senada dengan Sahrul, Totong, warga desa Tapis, juga merasakan penurunan volume pembelian. Dengan modal Rp50.000, ia yang biasanya mendapatkan 4 liter Pertamax kini hanya memperoleh 3 liter. Meski sempat terpikir untuk beralih ke Pertalite, keterbatasan akses menjadi kendala utama. Kita ke ramai dikeluhkan warga di Sub Kutai Barat bakal cek LPJU Jalan Gajah Mada yang dinilai redup. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat akan melakukan pengecekan terhadap kondisi lampu penerangan jalan umum di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Barong Tongkok. Pengecekan ini menyusul keluhan yang menilai penerangan di kawasan itu kurang maksimal pada malam hari, dan keluhan itu belakangan ramai diperbincangkan masyarakat, khususnya warga yang bermukim maupun pengguna jalan yang kerap melintas di ruas Jalan Gajah Mada pada malam hingga dini hari. Meski seluruh lampu masih berfungsi dan menyala, tingkat pencahayaan dihasilkan dinilai lebih redup dibandingkan LPJU yang terpasang di sejumlah ruas jalan utama lainnya di kawasan Barong Tongkok. PLT Kepala Dishub Kukar Rita Nur Sandi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Untuk diketahui, persoalan ini menjadi perbincangan warga Kutai Barat, khususnya warga Jalan Gajah Mada maupun pengendara yang melintas. Menurut sejumlah warga, perbedaan tingkat pencahayaan cukup terlihat saat malam hari. Lampu jalan memang masih menyala, namun cahaya yang dihasilkan dinilai belum mampu memberikan penerangan secara optimal. Jika dibandingkan dengan beberapa ruas jalan lain di Barong Tongkok, lampu di Jalan Gajah Mada terlihat lebih redup. Kita ke Aliansi Balikpapan Bergerak bakal unjuk rasa hari ini soroti kenaikan harga BBM. Gelombang penyampaian aspirasi terhadap berbagai isu terkait diperkirakan akan mewarnai kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin hari ini. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menyatakan kesiapan mereka menggelar aksi demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan yang dinilai menjadi perhatian publik saat ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi isu utama yang akan diangkat dalam demonstrasi tersebut. Namun demikian, massa aksi juga berencana menyampaikan sejumlah aspirasi lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, program prioritas nasional, hingga isu yang menyangkut institusi TNI dan Polri. Rencana demonstrasi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Koordinator lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak Wisnu Nugroho menjelaskan, kenaikan harga BBM menjadi fokus utama dalam aksi yang akan digelar itu. Ya, hari Senin ini akan menggelar aksi terkait Grand Issue yang paling besar, di mana istilah Grand Issue yang disebutkan Wisnu merujuk pada isu utama atau persoalan besar yang menjadi fokus perhatian dalam sebuah gerakan atau aksi massa. Dalam konteks demonstrasi ini, kenaikan harga BBM disebut sebagai persoalan yang paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Wisnu, massa peserta aksi akan memulai kegiatan dengan berkumpul terlebih dahulu di kawasan Simpang 3 Plaza Balikpapan. Lokasi itu dipilih sebagai titik konsolidasi sebelum peserta bergerak menuju kantor DPRD Kota Balikpapan. Dirinya menjelaskan bahwa aliansi juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin bergabung dalam aksi tersebut.
2: RPD Kutim FM.
1: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Berau. Informasi terkait APBD Berau 2027 diproyeksi turun 2,4 triliun. Bupati Sri Juniarsi sebut belanja pegawai tetap aman. Pemerintah Kabupaten Berau memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD pada tahun depan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilainya diperkirakan menyusut hingga sekitar 2,4 triliun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Menghadapi kondisi itu, Bupati Berau memastikan bahwa belanja pegawai tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengalami pengurangan. Meski demikian, ia mengakui penurunan anggaran akan berdampak pada sejumlah program pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab Berau akan melakukan rasionalisasi terhadap berbagai program agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Menurut Bupati Berau, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang selama ini menjadi bagian dari janji pembangunan kepada masyarakat. Kendati demikian, penyesuaian besaran anggaran pada sejumlah program tidak dapat dihindari.

0: 6 satukan warga dan polisi di Penajam Pasar Utara nobar dini hari penuh kebersamaan. Antusiasme masyarakat yang menyambut gelaran Piala Dunia 2026 terlihat dalam kegiatan nonton bareng pertandingan Kanada melawan Bosnia yang berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 dini hari tadi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan yang dimulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah tersebut digelar di Mapolres PPU, Mapolsek Penajam, dan Mapolsek Sepaku. Selain dihadiri personil Polri, kegiatan juga melibatkan masyarakat yang menyaksikan secara bersama-sama pertandingan sepak bola tingkat dunia tersebut. Selama pelaksanaan nobar, personil Satbinmas dan juga Babin Kamtibmas melakukan sambang dan juga monitoring wilayah binaan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Petugas juga menyampaikan berbagai himbauan efektif terkait keamanan lingkungan, termasuk menghindari praktik perjudian yang berkaitan dengan pertandingan, memperhatikan keamanan kendaraan yang diparkir, serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman dan nyaman saat ditinggalkan. Selain melakukan pengamanan dan pemantauan, petugas juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati saat berkendara setelah berkegiatan berakhir, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Nantikan informasi-informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, masih akan hadir. Tetaplah bersama kami di Warta Siang.
1: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
2: Oh yeah.
1: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.
3: Mik, jogging yuk.
4: Enaknya jogging di mana, Win?
3: Kalau di folder Ilham Maulana gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
4: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
4: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
3: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
4: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan

0: Buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM. Kita ke perusahaan sawit di Kalimantan Timur kini wajib laporkan harga TBS setiap hari. Ada sanksinya jika melanggar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas demi melindungi nasib para petani sawit di benua etam. Mulai saat ini seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur wajib hukumnya melaporkan harga tandan buah segar atau TBS setiap hari tanpa absen. Langkah berani ini diambil untuk mengendus dan mempersempit ruang gerak oknum nakal yang hobi memainkan harga di lapangan. Kebijakan anyar yang bakal bikin ketar-ketir para spekulan ini digodok matang dalam rapat koordinasi daring yang digelar pada Kamis lalu. Tak main-main, rakor ini langsung dikawal ketat oleh jajaran produk Polkaltim Gapki, pemilik pabrik kelapa sawit hingga dinas perkebunan dari seluruh kabupaten kota Kalimantan Timur. PLT Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ahmad Musakir menjelaskan alasannya bahwa kebijakan ini sebagai langkah tegas agar petani tidak lagi mendapatkan harga yang sepihak. Setidaknya ada beberapa poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan sawit di Kalimantan Timur. Musakir menambahkan laporan harian ini nantinya akan disetor secara berjenjang dan dipantau langsung hingga ke tingkat Kementerian Pertanian. Tentunya perusahaan tidak bisa main mata atau memberikan laporan palsu. Selain melototi pergerakan harga, Pemprov Kaltim juga menyoroti adanya ketimpangan harga TBS antar wilayah yang kerap dikeluhkan. Menurut Disbun Kaltim, perbedaan harga yang mencolok sangat merugikan, baik bagi petani, pelaku usaha yang jujur maupun pemerintah daerah. Perlu diingat bahwa kelapa sawit sejauh ini masih menjadi urat nadi dan komoditas unggulan yang menyokong kuat perekonomian Kalimantan Timur. Ada nasib petani lokal bergantung pada kestabilan harga TBS tersebut. Sebagai tambahan, langkah tegas Pemprov Kaltim ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri Pertanian saat pertemuan konsolidasi dan stabilisasi harga TBS sawit nasional di Jakarta 8 Juni 2026 lalu. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita ke 13 sumur migas baru ditemukan di area transmigrasi Kaltim, potensi pendapatan 2,5 triliun. Ya, namun sebelumnya akan kami hadirkan subsidi tiket dihentikan. Pelabuhan speedboat Malino tetap dipadati penumpang. Informasi-informasi kami rangkum dari Kalimantan Utara. Kami awali berita Kalimantan Utara dari Malinau. Penghentian sementara subsidi tiket speedboat oleh pemerintah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, ternyata belum mempengaruhi aktivitas transportasi sungai masyarakat. Pelabuhan speedboat Malinau tetap dipadati penumpang pada akhir pekan, menunjukkan moda transportasi air tersebut masih menjadi kebutuhan utama warga. Pantauan Tribun Kaltara di pelabuhan speedboat Malinau. Ya, pada minggu kemarin, suasana di area keberangkatan maupun kedatangan masih ramai seperti biasanya. Penumpang terlihat silih berganti datang dan berangkat menggunakan armada speedboat yang melayani berbagai rute di wilayah Kalimantan Utara. Kondisi ini terjadi meski pemerintah daerah sebelumnya memutuskan menghentikan sementara program subsidi tiket speedboat yang selama ini membantu masyarakat mendapatkan tarif pelabuhan lebih murah. Kepala Bagian Perekonomian

bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Setkap Malinau Erli Sumiati menjelaskan penghentian subsidi dilakukan sebagai bagian dari langkah penyesuaian anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan itu mulai berlaku sejak pertengahan Juni 2026 dan dilaksanakan seiring upaya efisiensi belanja pemerintah daerah. Meski demikian, antusiasme masyarakat menggunakan transportasi air tidak mengalami penurunan yang signifikan, di mana bagi sebagian besar warga, speedboat masih menjadi sarana transportasi yang paling efektif dan sulit tergantikan. Salah seorang calon penumpang mengakui subsidi tiket sebelumnya sangat membantu masyarakat. Kita ke atmosfer Piala Dunia 2026, ruang interaksi Kodim 0907 Tarakan dan warga. Atmosfer Piala Dunia 2026 dimanfaatkan Kodim 0907 Tarakan sebagai ruang pertemuan antara aparat dan masyarakat dalam suasana yang lebih santai dan terbuka. Kegiatan nonton bareng digelar di ruang Yudah Makodim 0907 Tarakan dan diikuti personil TNI serta warga yang datang untuk menyaksikan pertandingan bersama. Sejak laga berlangsung, suasana di lokasi dipenuhi antusiasme penonton yang larut dalam jalannya pertandingan sambil berinteraksi satu sama lain. Komandan Kodim 0907 Tarakan Letkol Infantri Danan Wisnubrata menilai ruang kebersamaan seperti ini memberikan kesempatan komunikasi yang lebih cair antara prajurit dan masyarakat. Olahraga memiliki daya tarik yang mampu menghadirkan banyak kalangan dalam satu ruang yang sama tanpa sekat. Momen kebersamaan itu dapat dimanfaatkan untuk menjaga hubungan sosial yang lebih dekat dan harmonis di lingkungan masyarakat. Kita ke Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar arah pembangunan Tanah Tidung. Ya, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik setempat di ruang terbuka hijau pada minggu kemarin. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Tanah Tidung Sabri, jajaran pemerintah daerah, unsur TNI, organisasi perempuan, serta pelaku usaha dan mitra terkait. Sabri menyampaikan bahwa sensus ekonomi menjadi momen penting untuk melihat kondisi real perekonomian daerah. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, sensus ini tidak hanya memotret jumlah dan sebaran usaha, tetapi juga perkembangan UMKM, pelaku tenaga kerja, hingga perubahan menuju ekonomi digital. Pencanangan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati didampingi para undangan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti masyarakat. Suasana berlangsung santai dan penuh kebersamaan, kemudian ditutup dengan pembagian door prize bagi para peserta yang hadir. Kita ke Kabupaten Nunukan, di mana Bupati meluncurkan kredit mikro energi baru untuk UMKM. Ya, pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru bagi UMKM. Program itu diluncurkan di UMKM Center Nunukan minggu kemarin, di mana program kredit mikro energi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-6 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal itu disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikro energi baru. Dikatakan mereka melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru. Demikian informasi-informasi yang kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Informasi selengkapnya hadir dari Seputar Ekonomi dan juga Olahraga Kalimantan Timur. Tetaplah di Warta Siang.

0: buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hai Lin, dari mana nih?
3: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
3: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
3: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
3: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
4: RPD Kutim 99.4 FM, kita ke informasi terakhir dalam Warta Siang dari seputar ekonomi Kalimantan Timur. Perkuat ekonomi desa PT REA atau Rea Kaltim Plantation gelar hari kerjasama 2026 di Kutai Kartanegara. PT Rea Kaltim Plantation atau REA Rea resmi menggelar Hari Kerjasama 2026 di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Acara yang berlangsung selama 2 hari dari 12 hingga 13 Juni ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan inklusif, meningkatkan dialog multi pihak, serta memberdayakan perekonomian dan penghidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui inisiatif ini, produsen minyak sawit berkelanjutan itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari warga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, koperasi hingga pelaku UMKM lokal. Salah satu agenda utama yang disoroti adalah komitmen perusahaan terhadap program fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Langkah ini berjalan selaras dengan regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Edaran Direktur Jenderal

0: Perkebunan Kementan. Presiden Direktur REA, Luca Robino, menegaskan bahwa kemitraan yang dibangun perusahaan harus berorientasi pada dampak praktis dan jangka panjang, di mana aksi nyata dari komitmen ini dinyatakan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama lanjutan antara REA dan Desa Kembang Janggut yang didukung pendanaan perbankan untuk pengadaan aset produktif seperti alat berat. Selain itu, REA juga menyepakati nota kesepahaman penentuan lokasi kebun kemitraan dengan Desa Teluk Bingkai. Apresiasi senada datang dari pihak pemerintah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kukar Ahmad Taufik Hidayat menyambut positif ruang konstruksi yang diinisiasi oleh korporasi tersebut. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan kami ucapkan terima kasih sudah bersama kami untuk informasi kali ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: RPD Kutim FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Mik, jogging yuk.
8: Enaknya jogging di mana, Win?
7: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
8: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
7: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
8: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
9: Serem juga ya.
7: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
9: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
8: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
11: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
10: Loh, emangnya kenapa?
11: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
10: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
11: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
10: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
12: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
11: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
12: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
13: Tahun berapa, Mas?
14: 4.000 aja.
15: Siapa yang sakit?
16: Mas Fajar.
13: Sakit apa?
16: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
15: Apa itu 3M?
14: menguras, menutup, dan mengubur.
15: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
16: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
15: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
16: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
15: Kan nyamuk bisa terbang.
17: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
18: RPD Kutim FM.
19: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: di edisi yang sama di Senin 15 Juni 2026 dan kita sudah ada di 28 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Ada weekday yang bakal terus menemani kebersamaan kita hingga di jam 1 siang hari nanti. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk seluruh teman-teman sekalian dan juga masyarakat Kuta Timur yang sedang menjalankan ibadah salat zuhur untuk siang hari ini, dan kita melanjutkan kebersamaan kita di weekday kali ini. Sudah ada Judika dengan Tenang membuka kebersamaan kita, walaupun bukan lagu yang pertama tapi kayaknya jadi lagu pembuka karena kembali bersama Anda di siang hari ini.
1: Bahagia.
0: Baik, selain Judika akan ada lagu-lagu yang lainnya juga yang coba untuk hadirkan di ruang dengar Anda, dan mudah-mudahan juga membawa semangat baru. Walaupun cuaca di siang hari ini juga nampaknya menyeruhkan untuk tidur lebih cepat ya. Kayaknya memanggil untuk menarik selimut cepat-cepat gitu ya. Bukan lagi mendung tapi hujan ya, tapi memang waktunya juga untuk istirahat karena hampir setengah satu. Jadi it's okay banget buat teman-teman yang mungkin

0: Ternyata, tapi yang ternyata
1: Nah.
0: bukan kejadian satu dua kali, bahkan banyak spekulasi alias statement-statement dari banyak masyarakat yang mengatakan kejadian ini juga sama yang terjadi di beberapa tempat seperti di Sangatalama, kemudian di Teluk Lingga, dan juga pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tumpah lainnya di Kota Sangatta. Tapi di balik ditangkapnya seorang ibu juga banyak sorotan ya, karena ada hal-hal yang mungkin disebut dengan main hakim sendiri gitu. Ya, tapi apapun itu, saya tidak ingin mengomentari hal-hal yang lainnya. Tapi kalau misalkan mencuri karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya udah kita kembalikan aja karena tidak mengetahui secara pasti, belum ada ya keterangannya karena apa alasannya. Tapi kalau karena kebiasaan itu memang kurang baik ya, apalagi memang banyak yang menyoroti apa yang dilakukan masyarakat kemarin, tapi banyak juga yang mengatakan kalau bukan kalian yang jadi korban pasti bakal mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi salah satu korbannya pasti bakal berbeda tanggapannya. Oke, apapun itu, semoga semakin banyak orang yang waras ke depannya dari sekarang juga, dan selalu ada alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang ditemuin setiap hari. Apalagi para ibu-ibu gitu ya, agak meresahkan juga ya. Ini di pasar induk Sangatta ini beberapa kali ya ada kejadian-kejadian aneh gitu ya di beberapa waktu lalu juga, tapi kayaknya nggak ada, nggak melihat ada informasi itu dinaikkan di media ataupun juga yang viral-viral seperti yang satu ini. Ya tapi biasalah kalau di pasar ya kan, tapi nggak boleh juga sih seperti itu. Intinya mudah-mudahan saja keadaan-keadaan setiap harinya, keadaan ekonomi, harga-harga membaik, dan kehidupan-kehidupan masyarakat juga berjalan dengan baik. Karena kalau situasi-situasi tidak baik juga ya, itu yang kadang membuat situasi di masyarakat juga kurang tentram.

0: Ya, pendengar, walaupun saat ini kita sudah tahu bahwa masih suasana hujan, tapi nggak ada salahnya kita lengkapi kebersamaan kita, informasi kita terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, untuk seluruh kecamatan di 18 kecamatan yang ada, dan semuanya sepertinya tidak ada perkiraan cuaca yang lain, dan semuanya adalah hujan ringan. Dimulai dari Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan terakhir ada Longmesangat. Semuanya diperkirakan hujan ringan untuk hari ini dengan suhu rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembaban di 66 hingga 98 derajat, 98%. Semoga semuanya juga hari ini boleh menggunakan waktu dengan bijak. Dan jangan lupa sebelum berangkat dari rumah, untuk teman-teman yang mungkin punya jam kerja di siang hari ini atau mungkin juga di sore hari nanti, jangan lupa untuk menyertakan pelindung diri seperti jas hujan, mantel, payung, bahkan apapun itu yang mungkin bisa Anda gunakan ketika berangkat kerja. Menggunakan roda 2, roda 4 pun juga gak masalah ya. Bawa payung saat turun dari mobil juga perlu banget untuk menggunakan payung, apalagi bagi Anda yang mungkin membawa anak-anak atau mungkin juga yang berjalan kaki saja.
1: Sambut.
0: Boleh menggunakan payung, mantel, atau apapun juga. Oke, kita tinggalkan dulu Judika. Dan kali ini ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM, sebuah informasi beredar video di sosial media seorang pemuda lagi asik adu kekuatan nih di Jalan Yosudarso 2 malam tadi. Siapa kira-kira yang mungkin sudah melihat informasi ini dan mungkin juga sempat menyaksikan ya. Katanya damai lebih indah gitu. Wah, ini memang agak naik bitam banget kayaknya, emosi sekali rasanya. Ya, mudah-mudahan mereka cepat berdamai karena nggak bagus juga ya kalau misalkan nggak selesai masalah mereka.

Oke, dan juga sebuah informasi lowongan kerja di mana dari mana nih? Ya, Bank Mandiri Utama Finance, Grown into Your Best Era, melangkah menuju masa depan lebih besar. Ya, di mana penerimaannya itu posisi marketing lapangan dan penempatannya itu di cabang Sangatta Kutai Timur. Dengan kualifikasi yang diterima, tentunya harus memiliki kartu kuning atau AK1, minimal pendidikan D3 semua jurusan, pengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama di perusahaan multi finance atau fresh. Di perusahaan multi finance, dan juga dipersilakan untuk melamar dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan interpersonal serta apalagi nih intrapersonal yang baik, mampu mengoperasikan Microsoft Office, Excel. Ini kayaknya yang tulis ini kurang ini ya. Itu tadi kan poin 4 ya, kenapa jadi dibahas poin 5? Siapa yang buat pengumumannya ini, kayaknya perlu banget ini ya. Oke, di poin 5 itu harusnya sama poin 6 itu masih sama ya. Iya deh. Oke, adminnya ini kayaknya kurang minum kopi nih. Oke, jadi harus mampu mengoperasikan Microsoft Office, kemudian Excel, kemudian apalagi PowerPoint, memiliki kemampuan analisis yang baik, perhatian tinggi terhadap detail, tidak pernah berurusan dengan permasalahan hukum baik pidana maupun perdata. Oke, teman-teman, untuk lebih lanjutnya teman-teman juga bisa langsung aja ya buka di Instagramnya Disnaker Trans Kutai Timur supaya lebih mungkin lebih bisa memahami informasinya. Oke, dan juga teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum mengerti gimana cara tahapan pelayanan kartu pencari kerja atau AK1 di Disnaker Trans melalui SIMDATRIS ya, yang dapat digunakan sebagai standar pelayanan publik, info gratis maupun pamflet informasi layanan. Tahapan pelayanan kartu pencari kerja AK1 melalui SIMDATRIS, yang pertama pendaftaran, akses aplikasi SIMDATRIS, kemudian pilih menu perorangan, isi data diri melalui nama lengkap, nick dan juga email, klik tombol kirim kode verifikasi, periksa email dan masukkan kode verifikasi yang diterima. Akun berhasil dibuat dan username serta password akan dikirim melalui email. Yang kedua, jangan lupa untuk login ke sistem dengan memasukkan email dan juga kata sandi yang telah terdaftar, isi kode captcha, klik tombol login. Penggunaan akan masuk ke dashboard, atau pengguna akan masuk ke dashboard SIMDATRIS. Dan yang berikutnya yaitu melengkapi biodata. Jangan lupa untuk pilih menu biodata, lengkapi informasi akun dan data pribadi, dan unggah foto terbaru, isi data keterampilan dan kemampuan bahasa asing, tambahkan riwayat pendidikan, pengalaman kerja jika ada, dan pastikan seluruh data telah terisi dengan benar. Dan yang keempat yaitu pengajuan kartu pencari kerja AK1. Yang kelima, pengisian formulir pencari kerja, dan yang keenam proses verifikasi, yang ketujuh penerbitan kartu AK1, dan selesai. Wah, cukup panjang teman-teman, so langsung aja disarankan untuk membuka Instagram @disnakertranskutaitimur untuk informasi lebih lengkap selengkap-lengkapnya.

0: Radio Kutip 99.4 FM. Nampaknya kebersamaan kita hampir berakhir di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ya, meluruskan kembali informasi terkait tawuran tadi. Kami kutip dari kutim.id, di mana pada pukul 2 Wita dini hari tadi dilaporkan telah terjadi aksi tawuran di kawasan depan Bank Kaltim, dan hingga saat tadi belum ada informasi resmi mengenai kronologi kejadian, jumlah orang yang terlibat maupun adanya korban dalam insiden ini. Ada juga ajakan nih teman-teman sekalian ya, mengakhiri jumpa kita di siang hari ini, ajakan untuk camping di salah satu apakah ini? Iya, salah satu air terjun yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur. Di mana kak ini? Apakah di Karangan kali ya? Ya sudahlah, teman-teman bisa searching aja. Karena aku pun nggak tahu ya, kayaknya cerita sangat aku lagi ngasih teka-teki deh. Tapi ya memang cantik banget sih. Dari tadi saya lihat di beberapa story-story WhatsApp juga lagi pada ngomongin ini, lagi ada yang ke air terjun ini. Teman-teman bisa lihat di cerita sangat aku aja. Memang cantik banget sih ya. Oke, tapi harus selalu berhati-hati ya ke air terjun, apalagi yang kurang bisa berenang gitu. Tapi di mana aja harus selalu berhati-hati. Oke, teman-teman sekalian, ada Selama Ku Bernafas featuring Anggi Marito, Andi Rianto, lagunya emang cukup enak banget. Dan mungkin hari ini akan ada konser, dan lagu ini juga bakal menjadi salah satu lagu yang bakal dibawain oleh Anggi Marito. Apa nama ininya? Konsernya saya juga nggak tahu. Oke, ya udah sih. Terima kasih untuk sama-samanya. Estel bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Di kawasan Sulawesi nomor 8, RUPDQ Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RUPDQ Tim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program requestan lagu-lagu kesukaan Anda, apalagi kalau bukan di program Sapa Ku Tim ya. Dapat di edisi siar hari ini Senin 15 Juni 2026. Oke, kita ketemu lagi ya di program Sapa Ku Tim untuk kesempatan edisi hari ini pendengar ya. Dan selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya kebersamaan kita di program Sapa Ku Tim, tepat di jam 3 sore hari nanti. Jadi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, boleh banget pendengar ya. Waktunya kita santai atau rehat sejenak nih pendengar ya. Mungkin sambil apa ya, sambil mendengarkan siaran RUPDQ Tim gitu ya, bisa ikutan request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya. Dan pastinya orang yang apa ya, dikirimin salam gitu ya, atau mungkin untuk diri kita sendiri gitu ya, agar biar lebih semangat lagi ya, mungkin bisa gitu pendengar ya. Bisa ikutan bergabung tentunya bareng Novani ya, kembali di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi ya, terutama buat Anda yang sering ikutan bergabung ya di program Sapa Ku Tim ya, di nomor 0811 5811 683. Oke, sekali lagi di 0811 5811 683. Kita senangkan diri. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Sapa Ku Tim untuk kesempatan hari ini ya, sudah ada beberapa lagu yang sudah Novani hadirkan ya di ruang dengar Anda. Mungkin bisa dibilang lagu-lagu yang masih baru tentunya ya. Iya, jadi pendengar ya, untuk kategori yang di request ya di program Sapa Ku Tim adalah lagu-lagu pop ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara pendengar ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara pendengar ya. Dan kirimkan requestan Anda melalui jalur via WhatsApp pendengar ya, di nomor 0811 5811 683. Oke, satu persembahan lagu yang sudah menghantarkan kebersamaan kita tentunya ya di menit 21 lepas dari jam 1 siang ya, untuk kebersamaan kita saat ini ada lagu dari miliknya Batas Senja ya, kemana kita hari ini. Mungkin bisa direncanakan ya untuk weekend selanjutnya gitu ya. Mungkin masih agak lama nih ya, karena kita saat ini sudah berada di hari Senin lagi ya pendengar ya. Mungkin bisa merencanakan atau membuat rencana kembali ya untuk liburannya nanti gitu pendengar ya. Sepertinya masih ada libur tanggal merah gitu pendengar ya di bulan Juni. Besok ya. Tepat di hari Selasa ya, 16 Juni 2026. Mungkin bisa deh untuk direncanakan liburannya bersama dengan keluarga ya, karena memang benar banget ya. Hidup itu harus balance gitu pendengar ya, antara bekerja dan juga liburan. Mungkin liburannya sekitar Sangatta aja gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang akan bepergian keluar kota Sangatta, karena memang saat ini sedang bertepatan dengan hari libur sekolah tentunya pendengar ya. Iya deh, tetap semangat aja untuk semuanya ya di kesempatan siang hari ini. Dan oke, kita kembali di program Sapa Ku Tim untuk kebersamaan kita ya di edisi hari ini pendengar ya, Senin 15 Juni 2026. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, tentunya Novani tunggu partisipasi Anda semuanya di sesi pertama
Fani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya di 0811 5811683.

DPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, ya kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Senin 15 Juni 2026. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 28 ya. Lepas dari jam 1 siang untuk saat ini, so langsung aja kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim dan kembali di 0811-5811-683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya. Semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap semangat ya, terutama buat Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Sempat hujan pendengar ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Namun cuaca saat ini masih terbilang akan berpotensi turun hujan nih pendengar ya, karena sebagian awan ya masih terlihat mendung ya di luar sana. Jadi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda, terutama buat Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Persiapkan

Dan langsung aja Novani bacakan ya. Selamat siang, Sapa Kutim. Selamat hari Senin. Halo, apa kabarnya Mbak Novani? Ini Caca lagi, ikutan lagi di Sapa Kutim, lagi di arah Sangat Tak Lama. Mau request lagu Glenn Samuel, Siapa Menyangka. Salam semangat aja untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya, dan selamat hari Senin ya. Dan alhamdulillah kabar Novani baik dan sehat ya. Gimana untuk kabar Caca sendiri nih ya? Ya, Caca juga menjadi peng-request perdana kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Oke, dan lagu yang di-request masih sama ya. Glenn Samuel, Siapa Menyangka. Oke, lagunya ditunggu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Caca ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik berger di Smas 9.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu ya dan juga kirim-kirim salam, bisa ikutan bergabung ya, langsung aja ikutan bergabung di 0811-5811-683. Dan dari Mbak Caca ya, requestan selanjutnya Novani bacakan. Siang RPD Kutim, request lagu Baim, Kau Milikku. Buat semua pendengar RPD Kutim dimanapun berada, selamat beraktivitas dan tetap semangat. And buat penyiarnya, selamat bertugas. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya. Ini tidak mencantumkan nama ya, dari siapa gitu ya. Kalau boleh, jika ingin ikutan bergabung bisa ya untuk dicantumkan nama gitu ya. Atau mungkin apa ya, pastinya nama ya, bukan inisial gitu ya. Ya, terima kasih ya buat 7642 ya, yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Dan lagu yang di request ya, ini sebelumnya juga sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, ini baru gabung lagi nih sepertinya ya. Iya deh, terima kasih buat 7642 ya yang request lagunya Baim ya, Kau Milikku. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik berdengar di Smas 9.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, saya langsung aja Novani bacakan requestan ketiga ya untuk sesi pertama. Siang Sapa Kutim, selamat siang juga Mbak Nova dari Rauna. Request lagunya Bunga Dong Cinta Sejati. Buat yang udah ikutan salam kenal buat Mbak Nova, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kembali buat Rauna ya, Mbak Rauna yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Salam kenal juga pastinya ya buat Mbak Rauna ya. Dan lagu yang di request adalah lagunya Bunga ya, Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Oke deh. Ya, ditunggu aja lagunya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mbak Rauna ya yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Oke, baik berdengar di Smas 9.4 FM ya, untuk sesi pertama ya sudah Novani bacakan 3 requestan ya yang sudah masuk tentunya di 0811-5811-683. So langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request ya untuk sesi pertama tentunya ya. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap bergabung ya bersama kami. Novani akan kembali, kita akan masuk untuk sesi selanjutnya atau sesi kedua. Untuk itu pastikan Anda masih tetap setia bersama kami di RPD.

Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, di nomor urut pertama ya, requestan Mbak Caca ya. Ini dia ada lagu dari miliknya Glenn Samuel, Siapa Menyangka. Cinta.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: Di kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan saat ini kita juga sudah berada di menit 54 ya pendengar ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan seperti biasanya pendengar ya, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang nanti, RPD Kutim akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Ya, namun selama relay berlangsung, tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestan Anda pendengar ya. Dan Novani pastinya akan membacakan requestannya dan juga lagunya yang akan juga Novani puterin pastinya ya. Dan oke, baik pendengar, di sisa berapa nih waktu kita ya? 5 menit lagi pendengar ya. Untuk kebersamaan kita saat ini, tadi untuk sesi pertama sudah Novani bacakan dan puterin ya lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada Mbak Caca ya yang request lagunya Glenn Samuel ya, Siapa Menyangka. Kemudian requestannya siapa nih tadi ya, Tidak Mencantumkan Nama ya, 7642 yang request lagunya Baim Kau Milikku. Dan Mbak Rauna ya yang juga sudah ikutan bergabung yang request lagunya Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Oke, di sisa waktu kita saat ini pendengar ya, langsung aja Novani bacakan requestan untuk sesi kedua. Dan kembali di 0811-5811-683 langsung aja Novani bacakan. Selamat siang Kak, salam kenal Elsa di Karya Etam. Mau request lagu Siapa Menyangka dari Glenn Samuel. Salkan aja buat semuanya dan salam semangat. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga ya buat Elsa, Elsa di Karya Etam ya. Oke, namun mohon maaf ya, lagu yang di request tadi sudah Novani puterin ya di sesi pertama tadi, Glenn Samuel ya, Siapa Menyangka. Oke, mungkin bisa di diganti gitu ya lagunya, judul lagunya ya. Oke, ini ada ada mungkin lagi dengerin ya Elsa ya, lagu Aku Jatuh Cinta dari Dudi Oris. Oke, Dudi Oris ya, Aku Yang Jatuh Cinta. Oke deh, terima kasih ya buat Elsa ya, Mbak Elsa yang ada di Karya Etam yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 dari Mbak Elsa. Next, selanjutnya Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Selamat siang Mbak Novani. Halo, mau ikutan request lagu juga dong. Ini Inka lagi di lokasi aja, lagu Perfect dari Ed Sheeran. Makasih ya Mbak, sukses selalu buat kamu and RPD Kutimnya. Oke. Baik, terima kasih kembali. Halo juga ya, dan selamat siang buat Mbak Inka ya, Mbak Inka yang katanya lagi ada di lokasi aja. Oke, tetap semangat ya buat Mbak Inka, salah satu pendengar setia RPD Kutim juga nih ya. Oke, lagu yang di request Ed Sheeran ya, Perfect ya. Oke, baik, Novani akan puterin tentunya. Dan terima kasih buat Mbak Inka. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, semakin merapat ya perjumpaan kita di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 58, lepas dari jam 1 siang ya, 2 menit lagi pendengar ya kebersamaan kita. Ya, hingga merapat ya, tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang. Pendengar ya, seperti biasanya RP Dikutim akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi untuk sesi kali ini hanya requestan ya, requestannya aja yang masuk yang Novani bacakan. Namun lagu yang di request mungkin akan Novani puterin setelah kita bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi buat Mbak Elsa dan juga Mbak Inka mungkin bisa menunggu gitu ya, harap sabar. Terlebih dahulu pastinya akan Novani puterin lagunya, dan pastikan juga channel nya enggak berganti gitu ya, tetap di frekuensi 99.4 FM ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, sekali lagi buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya ikutan bergabung. Tentunya masih di nomor 0811 5811 683. Dan nampaknya kita akan segera bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, dan Novani akan kembali setelah kita selesai ya bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000.
4: Lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya, SD, SMP, SMA.
2: DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027. Pembangunan sekolah rakyat terus digencarkan agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan disambut positif pasar global. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027 yang dialokasikan sebesar Rp625,14 miliar. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Dengan rincian sebesar 470.
5: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar, serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
5: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
6: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, seperti juga bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit lebih investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%.
5: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek sesuai target sehingga dapat difungsikan pada tahun ajaran baru. Laporan disampaikan Tama Maulizar dari RRI Malabo.
7: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
4: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
8: 64%,
4: 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang dirintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
7: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Zahrotin Aljadah melaporkan selengkapnya.
9: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaiden masyarakat kita.
10: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
9: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Mbak.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
4: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang. Sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak. Walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar arsinya tidak terlambat, Pak. Karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
10: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis terus diperkuat dengan menjaga kualitas bahan baku, standar higienitas, serta dukungan tenaga ahli gizi guna memastikan manfaat yang optimal bagi para penerima manfaat. Informasi selengkapnya disampaikan Alotani dari RRI Kupang.
8: Ini pun terus menjaga kualitas bahan baku yang kita distribusikan kepada penerima manfaat, menjaga kualitas pekerja-pekerja yang ada di sini, dan selalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku.
11: Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang, Juan Alfredo Rihim, mengatakan komitmennya menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi, saat diwawancara RRI di ruang kerjanya Juni 2026. Menurut Juan Rihi, SPPG Merdeka Kota Kupang, NTT, yang berjalan sejak tanggal 25 September 2025, melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Ia menuturkan, segala proses pengelolaan MBG dilakukan sesuai standar kesehatan.
8: Kalau untuk proses pengolahannya, kita melakukan pembelanjaan setiap hari, pemilahan, persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Kita biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin tentang kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Jumlah tenaga kerja karyawan ada 47 orang.
11: Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai saat memantau SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang meminta SPPG Merdeka selalu menjaga kualitas makanan demi kesehatan penerima manfaat.
12: Dapurnya mana dapur?
13: Sama bayi.
12: Sehari produksi berapa?
13: 2.300.
12: Sanggup ya? Siap. Jangan sampai seperti yang Surabaya kemarin ya. Siap. Dapur itu ada nalarnya, di situ ada tikusnya.
11: Catatan RRI, sejumlah SPPG di NTT sempat menghentikan produksi MBG. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. PPIH Arab Saudi telah mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji gelombang kedua. Salah satu tahapan penting yang kini dilakukan adalah penimbangan koper besar saat keberangkatan perdana dari Madinah menuju Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar, pemulangan perdana jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah berlangsung pada Selasa dini hari waktu Arab Saudi. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, PPIH Arab Saudi mulai melakukan penimbangan koper besar jemaah secara bertahap. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menjelaskan setiap koper bagasi dibatasi maksimal 32 kg sesuai ketentuan maskapai. Jika ditemukan kelebihan berat atau barang yang tidak diperbolehkan, jemaah akan diminta melakukan penyesuaian sebelum koper dikirim ke bandara.
15: Mengecek proses penimbangan koper jemaah yang akan diberangkatkan jemaah haji kita pada tanggal 16 Juni 2026. Walaupun ada di antara jamaah kita yang diberangkatkan memang pada berangkat dari hotel tanggal 15 malam, ya kan, take off-nya ada yang pukul-pukul 00.20. Namun penimbangan SOP yang kita tentukan bahwa 2 hari sebelum jamaah dipulangkan ke tanah air.
13: Dan menurut Khalilur Rahman, pemeriksaan koper juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan. Dan itu petugas kloter dan perlindungan jamaah turut dilibatkan dalam setiap proses pemeriksaan apabila ditemukan barang yang melanggar aturan. PPIH Arab Saudi berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan bagasi, termasuk larangan membawa air jam-jam ke dalam koper besar, sehingga proses pemulangan ke tanah air dapat berlangsung aman dan tertib. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Angka kematian jemaah Sulawesi Selatan masih tinggi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meminta persiapan kesehatan diperkuat. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
16: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyoroti masih tingginya angka kematian jemaah haji asal Sulawesi Selatan pada musim haji tahun 2026. Meski penyelenggaraan haji tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus melakukan pembenahan khususnya di bidang kesehatan jemaah. Menurutnya jumlah jemaah asal Sulawesi Selatan yang meninggal dunia di Tanah Suci hampir menyamai angka tahun lalu. Padahal sejumlah provinsi lain justru mencatat penurunan angka kematian yang cukup signifikan. Karena itu Kementerian Haji dan Umrah meminta persiapan calon jemaah dilakukan sejak dini dengan memperkuat manasik kesehatan selain manasik ibadah. Gus Irfan menilai calon jemaah tidak hanya perlu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga harus dibekali pengetahuan tentang pola hidup sehat dan cara menjaga kondisi fisik selama berada di Arab Saudi.
17: Hampir semua provinsi lain turun drastis, sementara provinsi Sulawesi Selatan hampir menyamai tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita harus berbenah di bidang kesehatan khususnya Sulawesi Selatan. Bukan memperketat, menjalankan standar istiqomah sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian tadi saya minta Pak Kanwil untuk menyiapkan jamaahnya mulai sekarang, manasik gajinya termasuk juga manasik tentang kesehatan.
16: Sementara itu, Ketua PPH Embarkasi Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengungkapkan Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 16.728 jemaah dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 16.750 jemaah karena 22 calon jemaah batal berangkat akibat sakit, hamil, meninggal dunia, dan penundaan keberangkatan.
18: Yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari rencana awal pemberangkatan dari 8 provinsi tersebut sebanyak 16.750 bus. Tapi realita di lapangan kami memberangkatkan sebanyak 16.728 atau kurang 22 jemaah. Kenapa demikian? Karena pada saat jemaah tiba di embarkasi, ada yang sakit 14 orang, ada yang hamil 4 orang, ada yang wafat almarhum 1 orang dan tunda 3 orang. Jadi kurang 22 dari rencana awal.
16: Selain itu, Embarkasi Makassar untuk pertama kalinya berhasil menerapkan program Makarot yang mempercepat proses keimigrasian jemaah sebelum tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Solo, pemulangan jemaah haji Embarkasi Solo berjalan lancar dengan kedatangan 3 kelompok terbang atau kloter hari ini. Di sisi lain, PPIH Debarkasi Solo juga mengonfirmasi adanya puluhan jemaah yang wafat selama prosesi haji berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
19: Dan untuk rencana kedatangan di pagi hari ini, yaitu kedatangan dari kloter 38 yang berasal dari Barang, Grobogan, Cilacap.
20: Asrama Haji Donohudan kembali dipadati ratusan jemaah haji yang baru saja tiba di tanah air. Total sudah ada 13.606 jemaah yang kembali dengan selamat ke Debarkasi Solo. Kepada RRI PIC Humas PPIH Debarkasi Solo, David Jafar Saputra menginformasikan kepulangan jemaah berjalan tertib tanpa pelanggaran barang bawaan bagasi. Namun dirinya juga melaporkan adanya kabar duka terkait wafatnya total 44 jemaah, baik di Tanah Suci, di pesawat, maupun saat transit.
19: Untuk data yang kita lihat di sistem, untuk yang meninggal sampai dengan saat ini sebanyak 44 jemaah. Dua yang di tanah air, terus satu jemaah meninggal di pesawat.
20: Sementara itu, cerita penuh semangat datang dari jemaah haji muda asal Jepara, Muhammad Jeffrey Al-Ghazali. Tiba bersama rombongan kloter 38, pemuda berusia 20 tahun ini merasa sangat bersyukur karena kekuatan fisik di usia muda sangat membantu menghadapi padatnya rukun haji.
21: Alhamdulillah di sana penuh ujian tapi juga seru. Apalagi kalau masih muda, tenaganya masih kuat, menjalani ibadah dengan bisa semangat dan bisa menyenangkan.
20: PPIH Debarkasi Solo berharap seluruh rangkaian pemulangan kloter berikutnya dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Kepatuhan terhadap aturan maskapai serta penjagaan kondisi fisik menjadi kunci kesuksesan perjalanan para tamu Allah hingga tiba di kampung halaman. Dani Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan disambut positif pasar global, ditandai dengan turunnya harga minyak dunia hingga sekitar 4% dan menguatnya harga emas lebih dari 1%. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kedua negara sepakat menghentikan operasi militer secara permanen dengan penandatanganan resmi kesepakatan dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Beralih ke informasi olahraga, ratusan pelajar meramaikan program Olympic Movement in Action atau OMIA 2026 di Bali Collection, Nusa Dua, Bali. Putu Nirawati dari RRI Denpasar menyampaikan laporannya.
22: Nilai-nilai Olimpiade itu, nilai Olimpik itu yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa para atlet dan masyarakat.
23: Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
22: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, betul menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
23: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
24: Elite atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elite atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang, di mana atlet-atlet ini bisa bertahan sampai di titik Olimpik. Karena untuk masuk di Olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
23: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, ya kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini 15 Juni 2026. Dan kebersamaan kita pendengar ya di program Sapa Kutim untuk saat ini sudah memasuki di menit 37 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, tadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menit dan bergabung ya bersama dengan Pro 3. Dan setelah selesai sudah Novani puterin ya lagu-lagu yang di request di sesi kedua. Tadi requestannya Mbak Elsa yang request lagunya Dudi Oris ya, Aku Yang Jatuh Cinta. Oke, sudah Novani puterin lagunya dan juga lagunya Mbak Inka ya, Ed Sheeran dengan judul Perfect ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Dan menjelang sore hari ini, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore ya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Ya, oke, baik pendengar, semakin merapat ya perjumpaan kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Tersisa waktu kita kurang lebih berapa menit nih? Kurang lebih 28, oh bukan ya, 22 menit ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 atau jam 3 sore pendengar ya. Jadi buruan nih buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget ikutan bergabung bareng Novani di 0811 5811 683. Oke, baik pendengar, satu requestan masuk ya untuk menutup sesi kedua ya di program Sapa Kutim. So langsung aja Novani bacakan. Halo Kak Novani, selamat siang menjelang sore. Ini dari Steph. Steph lagi di kantor aja. Puterin ya lagunya Somebody Pleasure dari Aziz Hendra. Makasih, semangat terus ya Kak siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali buat Steve yang katanya lagi ada di kantor aja ya. Oke. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Salam kenal buat Steve ya. Oke, lagu yang di request adalah lagu Aziz Hendra ya, Somebody Pleasure. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya. Semoga juga Steve ya tetap semangat pastinya ya di kesempatan sore hari ini. Oke, dari Steve ya, Steve atau Steve sini bacanya ya, bingung Novani ya, oh enggak ya, Steve ya, Sapa Kutim mau ikutan request lagu dong, Jaya di Hidayatullah, lagunya Lila dengan Hati, terima kasih, salam sukses. Oke, baik, terima kasih kembali. Boleh banget ikutan bergabung ya. Oke, terima kasih buat Jaya yang ada di Hidayatullah ya, yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request adalah lagunya Lila ya, Dengan Hati. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya, salam kenal buat Jaya ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk ya untuk edisi hari ini tentunya ya. Oke, baik berdengar di semua 9.4 FM. Ya, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request ya, menutup sesi kedua di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. So langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia ada requestannya siapa nih tadi ya, Steve ya, Aziz Hendra dengan Somebody Pleasure. Dan disusul ada requestannya Jaya ya, yang request lagunya Lila dengan Hati.

0: Erpeliku Team FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKU Tim 99.4 FM.
5: 99.4 FM, RPDKU Tim.

Ada Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar. Ya, kembali di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini. Senin 15 Juni 2026.

baik pendengar ya, sebelum Novani bacakan requestan yang masuk ya di 0811 5811683, langsung aja Novani bacakan terlebih dahulu ya berita kehilangan yang masuk di studio RPD Kutim. Ya, laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT3304RK atas nama Junaidi yang hilang atau tercecer di seputar wilayah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0811 5455565 atas nama Junaidi, atau bisa datang langsung ya ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa surat segel tanah atas nama Hairudin yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08-222-1997-018 atas nama Hairudin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, next selanjutnya, informasi kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2239RCC atas nama Gusti Yusfa Miansyah. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-5569-7110 atas nama Gusti Yusfa, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan terakhir berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT4776RK atas nama Hasni Hastuti. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-4497-532 atas nama Rais Muksin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar. Ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan yang masuk di studio RPD Kutim. Dan kita kembali ya di program Sapa Kutim untuk sesi terakhir pendengar ya. Dan kembali di 0811 5811683. Selamat siang menjelang sore. Ini Popon di Teluk Lingga. Mau request lagu One Call Away dari Charlie Puth. Makasih. Sehat-sehat ya kak. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Popon ya, Popon di Teluk Lingga yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request untuk hari ini ya, lagunya Charlie Puth ya, One Call Away. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 57 lepas dari jam 2 siang, yang mana artinya tuntas sudah pendengar ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program kami yang lainnya. Setelah ini akan ada program Berita Indonesia Live, dan dilanjut akan ada program Goda Gado. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, bisa ikutan bergabung ya bersama dengan rekan Ulfah tentunya yang bertugas di program Goda Gado. Oke, baik bergar di 99.4 FM. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri. Kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
3: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
4: Akar masalahnya.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air. Edisi Senin 15 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Dengan kabar dorong UMKM naik kelas, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pelatihan digital marketing. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Anggun.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kali ini kegiatan tak hanya digelar di gedung Pasuruan Creative Center PCC Kabupaten Pasuruan di kawasan Bangkodir Bangil, namun juga di Vina Golf and Country Club Resort Minggu 14 Juni 2026 dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori berpesan kepada seluruh peserta agar betul-betul memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif, mau tidak mau harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya agar semakin dikenal. Dengan adanya pelatihan digital marketing ini, Gus Sobih berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif dan mampu membuat konten promosi yang menarik dan sesuai dengan target pasar.
2: Pelatihan hari ini sesuai yang sudah diharapkan oleh Pak Bupati, diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya juga berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan serta memperluas jejaring usaha.
1: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan Saifuddin Ahmad menjelaskan, pelatihan dengan tema strategi konten kreatif di era digital bagi UMKM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan pemasaran berbasis konten kreatif guna meningkatkan jangkauan pasar, penjualan produk, serta penguatan branding usaha. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Anggun. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pertahankan predikat WTP 11 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Mami.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya, secara berturut-turut sejak tahun 2015, Pemkab Wonogiri berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan PPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis 11 Juni. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi H. Rahmatullah kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 32 pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh 32 pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dalam sambutannya, Ahmad Lutfi H. Rahmatullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Atas capaian tersebut, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menerima secara langsung penghargaan opini WTP didampingi Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemkab Wonogiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, transparan, serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK. Predikat itu menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Prestasi tersebut diharapkan menjadi energi positif bagi Pemkab Wonogiri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati Wonogiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas diraihnya WTP ke-11 itu, utamanya para pemangku kepentingan dan para ASN di Wonogiri. WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban pemerintah dalam hal wujud tata kelola pemerintahan. Pemkab juga menegaskan diperolehnya opini WTP harus dipertahankan setiap tahun, termasuk pada tahun depan. Sekda Wonogiri F.E. Pranata juga mengatakan bahwa opini WTP adalah kewajiban pemerintah daerah. Opini WTP diraih atas pemenuhan semua aspek penilaian tata kelola keuangan. Penilaian itu mulai dari pemenuhan standar pelayanan minimal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kolaborasi antar pihak terkait. Tidak hanya itu, yang terpenting capaian juga memberikan dampak kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya dilihat dari transaksi keuangan di pemerintah daerah. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Mami. Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Siap petakan kondisi ekonomi daerah, Pemkab Tuban siapkan 1.334 petugas untuk sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Yulia.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban atau BPS Tuban resmi mencanangkan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 SE 2026 di Pendopo Krido Manunggal Jumat 12 Juni. Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya pemetaan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tuban yang akan berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus mendatang. Adapun kegiatan yang mengusung tema Sinergi Membangun Ekonomi Kabupaten Tuban melalui sensus ekonomi 2026. Ini menjadi titik awal pendataan besar yang menyasar berbagai sektor usaha, mulai usaha kecil rumahan, perdagangan, jasa, industri, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital. Kepala BPS Kabupaten Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Selain itu, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.334 petugas diterjunkan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, terdiri atas 1.177 petugas pendataan lapangan sensus atau PPL dan 157 petugas pemeriksa lapangan sensus atau PML. Para petugas akan dilengkapi rompi resmi, name tag, dan surat tugas sebagai identitas saat bertugas di lapangan.
5: Saya Yulia dari LPPL Radio Pradisuara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Yulia. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari seluruh LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
6: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah.
7: Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua ini, pendengar, akan diawali oleh Persada Talks.
8: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Hanung Triyono selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui potensi dan strategi pariwisata Jawa Tengah menjelang musim liburan.
9: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini di sesi Persada ID Talk sudah hadir bersama saya Insinyur Hanung Triyono MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak.
10: Selamat siang.
9: Baik, ini kita sedang live nih Pak, dan boleh disambut dulu nih seluruh pendengar LPPL yang ada di seluruh Indonesia nih Pak, monggo.
10: Selamat untuk semua pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Perkenankan, ini saya Hanung. Kami akan mempromosikan ini untuk wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah khususnya.
9: Baik, apalagi ini kan momennya pas banget nih ya Pak Hanung ya, karena kan libur sekolah. Betul, betul. Nah, boleh diceritakan nih bagaimana sebenarnya strategi pariwisata Jawa Tengah nih Pak untuk menarik minat masyarakat dari luar provinsi, tentunya luar provinsi Jawa Tengah, untuk mereka bisa hadir nih dan berwisata di Jawa Tengah.
10: Oke, Mbak Risti ya. Ya, memang kami ada juga surat edaran dari Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di saat liburan. Ini kita tindak lanjuti juga surat edaran kami, yaitu Bapak Gubernur, ditandatangani Pak Sekda, untuk imbuan untuk itu sejenis. Jadi yang utama adalah tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Ini penting sekali, dan juga teman-teman kabupaten kota juga kemarin ini kan edaran ini untuk bupati, wali kota, dan juga teman-teman teknis di lapangan, yaitu mereka harus memang betul-betul mengutamakan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Itu utamanya bahwa teman-teman ini perlu juga cek ulang lagi SOP-nya untuk di tempat daya tarik wisata. Pasti mereka sudah siap-siap karena ini juga menyangkut tadi bahwa wisata di Jawa Tengah ini akan luar biasa bila kita lakukan dengan baik.
9: Okay.
10: Untuk teknis di lapangan, ini teman-teman juga dari kabupaten kota yang punya aset terutama pantai ya. Ini kan pasang surut juga cukup luar biasa sehingga BMKG juga harus kita siapkan. kesehatan dan juga koordinasi antar kepolisian terutama juga untuk keselamatan dan juga kepada teman-teman asosiasi perhotelan. Ini penting sekali, asosiasi pariwisata, sehingga apa? Sehingga wisatawan yang masuk di Jawa Tengah ini tidak kapiran. Kapiran itu tahu ya?
9: Iya, tidak.
10: Jadi mereka puas dengan ini dan juga pentingnya mereka bisa membawa kesan itu, kesan yang terbaik ke jadi Jawa Tengah bagus ya itu.
9: Oke. Okay.
10: Itu Mbak, kira-kira teknisnya ya teman-teman sudah kita lakukan pendekatan, kita ada grup ya, grup di pariwisata itu. Ayo siapkan dengan baik dan juga membuat himbauan kepada sekolah-sekolah itu, terutama misalnya SD sampai SMP itu ya di daerah tengah begitu ya. Memang cukup nanti teman-teman yang di luar Jawa Tengah pasti akan merasa lu kok gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak membuat tadi bahwa wisatawan yang dari luar Jawa Tengah tetap bisa masuk ke Jawa Tengah.
9: Baik, begitu, siap. Dan boleh di-spill beberapa nih Pak unggulannya nih. Unggulannya pariwisatanya yang paling banyak dan populer masih apa aja nih Pak?
10: Iya sih. Kalau wisata alam pantai selatan itu bagus Mbak. Jadi dari Kebumen ya, dari Cilacap ya, Cilacap, Kebumen, Purworejo bahkan sampai Wonogiri ini juga cukup bagus. Tapi memang kemungkinan ya karena cuacanya juga panas ya. Hati-hati teman-teman kalau memang di itu ya harus membawa ini untuk pelindung kulit dan lain-lain. Itu. Terus untuk wisata heritage ya itu ya tetap ya kita di daerah Semarang ya, ada Kota Lama, ada dan lain-lain juga aglomerasinya sampai ke Salatiga Mbak, ada Benteng Willem ya.
9: Ya,
10: ini
9: betul.
10: Juga luar biasa. Itu juga bisa kita kaitkan dengan Borobudur. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak tersentral di Borobudurnya, tapi di sekitar Borobudur. Jadi aglomerasinya yang ada adalah Borobudur, Kopeng, dan juga ke Rawapening. Nah ini juga teman-teman nih. Jadi pelaku-pelaku wisata, terutama perhotelan dan juga tour guide ya, ini sudah kita beri informasi. Ayo, jadi kita siapkan aglomerasi tiap-tiap wilayah.
9: Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk memantapkan pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di tahun 2027 nanti nih Pak?
10: Oke, luar biasa ini. Jadi kami mempunyai gawe yang gede di tahun 2027. Jadi kesiapan kami kemarin kita mengikut di Bali Beyond. Bali Beyond itu adalah bagaimana ajang para buyer yang membawa wisatawan manca yang bisa masuk ke Indonesia. Nah, kami menyodorkan diri menjadi co-host sehingga tahun 2027 nanti sebelum jadi awal-awal tahun ya, kita lakukan family traveling ya untuk cek tadi aglomerasi tadi. Mudah-mudahan ini nanti pintu ke Indonesia itu adalah Bali ya. Itu bisa kita tarik ke Jawa Tengah. Ini akan luar biasa. Yang kedua juga desa-desa wisata yang sudah ada, ada 899 namun ada yang sudah mandiri tapi masih ada juga yang rintisan, dan kita juga akan mengoptimalkan atau menambah desa wisata sekitar 1000, tepatnya adalah 1003 yang semuanya itu adalah usulan dari kabupaten kota untuk kita branding sehingga apa? Ekonomi atau wisata yang ada di Jawa Tengah tidak hanya kita mengandalkan wisatawan manca, tapi juga kita mengandalkan kegiatan ekonomi wisata, ekonomi kreatif yang ada di desa atau kecamatan. Dan juga kita juga, karena OPD kami adalah kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Harapannya desa wisata ini juga mengedepankan antara pariwisata alam, wisata alam, juga buatan, dan juga tadi budaya. Budaya ini biasanya teman-teman itu lupa bahwa budaya itu sebenarnya suatu wisata yang membuat wisatawan ada keinginan tahuan, itu kita buat storytelling. Untuk tempat-tempat yang memang
9: bersejarah gitu ya Pak.
10: Ya, heritage, ada wisata tempat bersejarah, prasasti dan lain-lain. Ini akan juga akan menarik.
9: Begitu Pak. Baik.
10: Ada satu lagi.
9: Apa
10: ada
9: itu
10: satu
9: Bapak?
10: Lagi. Kita akan coba membuat aplikasi yang sistem ya, di mana wisata Jawa Tengah itu ada dalam dashboard ya, dashboard di mungkin yang paling gampang di handphone. Nanti teman-teman bisa misalnya teman ada wisatawan ke daerah Salatiga, Salatiga tapi mereka mau ke Surakarta, ke Semarang misalnya. Dia akan bisa memasukkan itu, saya 3 hari ke Salatiga tapi pengennya tidurnya di Semarang misalnya. Oh. Nanti dia tinggal nitik-nitik itu dengan artificial intelligence. Harapannya nanti bisa kita buat suatu aglomerasi sehingga kedapat wisata kuliner misalnya, ada wisata religi, ada wisata heritage dan lain-lain, sehingga mereka bisa mempunyai pilihan.
9: Yang dipermudah juga ya Pak ya.
10: Yang menjadi ini tuh PR kita adalah bagaimana mereka akan datang itu, angkutan apa yang mereka pakai, sehingga jasa para tadi tour guide atau travel ini sangat dibutuhkan untuk menambah kenyamanan dari para wisata tersebut.
9: Oh ya, mantap. Iya, iya. Aplikasinya apa Pak itu? Kalau boleh tahu nih Pak?
10: Belum.
9: Oh, belum. Sebentar lagi akan launching ya. Oh, tuh.
10: Namanya apa gitu.
9: Siap.
10: Nanti tunggu tanggal mainnya.
9: Baik, gitu, nanti jangan lupa diinformasikan juga ya Bapak ya. Kita tunggu pokoknya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hanung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi.
10: Semangat,
9: dan
10: semuanya.
9: Terima kasih untuk pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke rekan Sita.
0: Baik, terima kasih rekan Risti dan demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Festival Bambu Chapter 3 Magetan Jadul 2026 digelar 12 hingga 21 Juni, dorong UMKM dan pelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Wina.
11: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menggelar Festival Bambu Chapter 3 yang telah resmi dibuka pada Jumat 12 Juni 2026. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD berharap Festival Bambu ini dapat menjadi simbol kolaborasi lintas sektor yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologi. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Dengan mengusung konsep Magetan Jadul 2026, festival ini menghadirkan ruang interaksi sosial, nostalgia, serta pelestarian budaya bagi seluruh warga Magetan. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Saif Muklisun Esos MM menyebut bahwa acara tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan keluarga, lebih dari itu festival ini juga menjadi momentum untuk mendukung pemberdayaan UMKM lokal, melestarikan kesenian tradisional dan memupuk kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan acara. Di antaranya pameran stan kreasi bambu, lomba masak rebung, bazar UMKM dan kuliner kuno kini, penyerahan penghargaan lingkungan hidup, dan berbagai wahana mainan. Selain itu pendengar, pengunjung juga akan dihibur oleh pertunjukan Srikandi Art Dance, musik tongkling Sanggar Pringgo Wulung Kamulan Budaya Dharmawangsa, lomba fashion show batik bambu, pentas seni pelajar, atraksi angklung dan egrang, serta hiburan campur sari bersama bintang tamu Deviana Safara. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Wina. Selanjutnya pendengar, peringati Hari Donor Darah Sedunia, Bupati Tangerang ajak masyarakat rutin donorkan darah. Kabar dari LPPL Tangerang Radio Banten yang selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Andri Haristiawan.
12: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati

0: Menurutnya, donor darah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebutkan, dalam sepekan terakhir, kegiatan donor darah yang digelar oleh PMI dan UDD Kabupaten Tangerang berhasil mengumpulkan sekitar 146 kantong darah, terdiri dari 58 kantong darah pada kegiatan sebelumnya dan 88 kantong darah pada kegiatan yang berlangsung pada hari tersebut. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung layanan donor darah. Setiap tahun, Pemkab Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar 22 miliar rupiah untuk mendukung operasional pelayanan donor darah agar masyarakat yang membutuhkan tidak terbebani biaya. Dalam momentum Hari Donor Darah Sedunia, Bupati pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang dalam kondisi sehat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah yang akan digelar secara berkala di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, UDD, Puskesmas, maupun tempat-tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ia berharap dengan semakin banyaknya masyarakat yang tergerak menjadi pendonor darah sukarela, dapat memenuhi kebutuhan darah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Andri. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar karena sesaat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto.
2: Pendengar RPP Indonesia, selama bertahun-tahun Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi muslim terbesar di planet ini, dengan lebih dari 240 juta jiwa, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan. Produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih berjuang menembus pasar ekspor halal secara signifikan. Kebijakan wajib halal Oktober 2026 WHO hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekedar penonton menjadi pemain utama dalam sebuah industri halal global. Sejatinya kebijakan ini bukan langkah mendadak, landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Usaha menengah dan besar telah diwajibkan bersertifikat halal sejak Oktober 2024. Sedangkan produk impor serta usaha mikro dan kecil UMK diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026. Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasyanto. Selanjutnya peringat gandeng Pemkab Sijunjung kejari gelar sosialisasi cegah korupsi bagi aparatur daerah. Selengkap

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya. Maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Adik Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Tapi akan disampaikan rekan reporter Yelmi Rustam dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
2: Terima kasih, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama Kejaksaan Negeri Sijunjung menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah pada Kamis 11 Juni 2026. Bertempat di Balairung Lansekmani Kantor Bupati Sijunjung, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah preventif ini sengaja dilakukan sebagai upaya bersama dalam membangun upaya anti korupsi yang kokoh di lingkungan. Kegiatan penting ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, diantaranya Sekretaris Daerah Sijunjung Jaheri Esos MSI, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali SH MKN, serta Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sijunjung Dedi Fajar Nugroho SH. Tak hanya itu, acara ini juga diikuti oleh seluruh elemen pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemkab Sijunjung, mulai dari staf ahli, asisten 1, 2, dan 3, para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, para camat, kepala bagian hingga direktur rumah sakit umum daerah, dan pejabat administrator. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Jaheri menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan seluruh aparatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa komitmen ini berjalan selaras dari tingkat nasional hingga daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif ini. Gayung bersambut, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali turut menegaskan komitmen institusinya dalam mendampingi serta mengawal jalannya roda pemerintahan daerah agar selalu bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, meskipun kegiatan serupa sudah sering dilaksanakan, sosialisasi kali ini merupakan ikhtiar bersama yang berkelanjutan untuk menjaga integritas masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Materi sosialisasi kemudian dikupas secara mendalam oleh Kasipitsus Kejari Sijunjung, Dedi Fajar Nugroho. Ia memaparkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, modus-modus yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan, hingga sanksi hukum tegas yang mengancam para pelaku. Melalui sosialisasi intensif ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan kesadaran dan integritasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah terus meningkat. Demikian dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Yelmi Rustam. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program Cetak Sawah 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Rifki Ahmad.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalimantan Selatan, Aryadi Nur mengatakan, sesuai arahan Gubernur Muhyiddin, pemerintah provinsi siap mendukung seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya kegiatan cetak sawah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Program cetak sawah memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program agar berjalan sesuai target. Aryadi menambahkan, Kalimantan Selatan mencatat progres menggembirakan diperkirakan pada program Cetak Sawah tahun 2026, di mana capaian survei investigasi dan desain atau SID mencapai lebih dari 1.700 hektar. Berdasarkan data SID, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724 ribu hektar lebih. Capaian tersebut dinilai menjadi progres yang membanggakan dan menunjukkan kesiapan daerah mendukung program pengembangan lahan pertanian. Demikian yang dapat saya laporkan. Dari saya, Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Rifki Ahmad. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peserta antusias ikuti turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Rayon Selatan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Ica Anasya.
4: Turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Season 3 Rayon Selatan sukses digelar di Cahaya Bulan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut diikuti sebanyak 475 peserta yang tergabung dalam 94 tim dari berbagai sekolah dan komunitas e-sport di Kabupaten Tegal. Turnamen cabang Free Fire ini diselenggarakan sebagai wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan semangat sportivitas dalam dunia olahraga elektronik. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana bagi Polri untuk lebih dekat dengan kalangan pelajar dan komunitas digital melalui kegiatan yang edukatif dan kompetitif. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengapresiasi tingginya minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, e-sport dapat menjadi sarana pembinaan prestasi sekaligus media untuk membangun karakter positif di kalangan pelajar. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa Polri akan terus mendukung kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Selama pelaksanaan kegiatan, personel Polri turut melaksanakan pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian turnamen berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berkat kerjasama antara panitia peserta dan aparat keamanan, kegiatan dapat berlangsung kondusif hingga selesai. Demikian saya Ica.
1: Terima kasih rekan reporter Ica Anasya. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Gudo Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Baik pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga SMS dan juga melalui chat kami di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683, ya pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya ya buat sahabat ataupun keluarga atau pas yang berulang tahun di hari ini pendengar, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Untuk sayang sekali ya putus ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Siapa yang namanya? Halo Goda Gado.
1: Orang pada gandol, gue nyambut, kayak dong.
0: Cakep.
1: Apa kabar Ninda?
0: Alhamdulillah baik nih Mas Ben. Gimana juga nih kabarnya Mas Ben untuk hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya, semoga sehat semua.
1: Kabar
0: nih kita.
1: Ya.
0: Iya. Oke okay, Mas Ben, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya aku punya mama muda.
0: Mama muda itu dari itu mama muda ya, ada nggak ya mama muda?
1: ada
0: nggak mama muda ya? Mama nggak ada mama muda. Mama muda mama tua yang ada, nggak ada mama muda. Nggak ada nih mama muda. Mama muda ya nggak ada.
1: Oh nggak ada ya?
0: Iya, nggak ada nih. Lagu apa nih lagi? Kalau mama papa ada dari Mansur S. Kalau mama papa, kalau mama muda nggak ada nih. Nggak terima mama muda kali ya.
1: Inasentia.
0: Inasentia, oke. Apa nih judulnya?
1: Merah Jambu.
0: Merah Jambu. Ina Cynthia. Oke, Merah Jambu ya.
1: Ada enggak?
0: Merah Jambu, mana ya Merah Jambu? Sambil Ulfa carikan Mas Ben salam-salamnya nih buat teman-teman.
1: Asir Banjar, Mulatan Jepi, Banjar
0: Mm-hmm. Amin. Merah Masalah Cintaku aja ini.
1: Masalahnya sempat makan itu bukan mama.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ma'ir ma'ir juga makan itu bukan mama.
0: Amin.
1: Pak Nurnya makan itu bukan mama.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mbak Ananya juga makan itu bukan mama.
0: Amin.
1: Mbak Alpani juga banyak disayangkan Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ada kambak lagunya?
0: Merah Jambu gak ada nih Merah Jambu. Kalau Merah Cintaku ada.
1: Merah apa?
0: Merah Cintaku dari Maggie Z.
1: Wah oh, Merah Cinta.
0: Judulnya apa tuh ya?
1: 5 menit. Hah? 5 menit ada.
0: Oh 5 menit ada. Kalau 5 menit 5 menit ada, jadi 5 menit aja ya.
1: Iya.
0: Oke, 5 menit. Baik, terima kasih nih buat Mas Ben. Maaf nih Mas Ben enggak ada. Insya Allah nanti ada ya Mas Ben ya. Oke. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya penelpon yang masuk ya dari Mas Ben ya. 5 menit lagi. Oke. Baik, selanjutnya ada lagi yang masuk nih. Oh, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Gudagado. Halo Gudagado. Halo, mana nih suaranya? Halo Gudagado. Halo. Halo Gudagado. Halo. Halo, mana suaranya? Cakep. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo? Mbak Fiona. Mbak Fiona di Samarinda. Iya, masih di Samarinda nih Mbak Fiona.
2: Ya, cuma.
0: Masih lama ya ke Sangatta ya. Kalau ke Sangatta nih Mbak Roro mau mau ketemu juga nih Mbak Roro. Iya. Oke, mau request lagunya siapa nih?
2: Roma
0: Irama. Apa nih judulnya?
2: Istri Soleha.
0: Oh, Soleha aja ya itu ya. Oke. Okay. Oke, okay. Salam-salamnya nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Fiona ya, walaupun di Samarinda masih monitoring ya di RPD Kutim ya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekas untuk sesi pertama nih dari Mbak N, dari Mas Ben dan juga dari Mbak Fiona ya. Oke, dan selanjutnya nampaknya ada lagi nih. Halo Gudagado.
3: Halo Gudagado, Gendut Gayado.
0: Cakep. Panjang umur nih Acil. Alhamdulillah baik nih Acil. Untuk hari ini gimana juga nih Acil Banjar sekeluarga nih?
3: Baik.
0: Alhamdulillah ya, untuk saat ini semoga semuanya sehat selalu. Ah?
3: Apa aja Mas Jen tadi? Lagu apa aja? Mama muda, Mama tua ada.
0: Mama muda nggak ada nih Mama
3: iya, muda. Iya, cari lagu Mama muda, orang Mama tua aja tuh. Macam-macam Mas Jen. Iya, orang mau cari Mama tua aja, ada Mama muda.
0: Mama muda belum dapat nih, makanya dia request iya, lagu Mama iya. Muda. Oke, okay. Acil mau request lagunya siapa nih?
3: Lagu anu aja.
0: Lagu apa nih?
3: Apa itu Listi aja pulangnya?
0: Apa tuh judulnya Terkesan. Listi?
3: Terkesan.
0: Wah, terkesan. Oke, salam-salamnya nih.
3: Salam-salamnya, Desen, Mas Bin, Mbak Fiona tadi. Lama menunggu sudah nih. Kada bawa kesengataan nih, Acil. Lawas menunggu nih. Laib lelakian menunggu, Limba Ulpa.
0: Lawas menunggu traktiran Acil ya.
3: Rumah Irama menunggu terus.
0: Rumah Irama nih.
3: bisa kada ukur guring seumuran menunggu terus nih. Tahu Mbak Ulfa. Ya, Pak Sulih, Pak Beki, Mas Daniel, Ibu Tita, Mas Bin, Mas Jai, Mbak Ruru juga. Kadang kayak apa? Hanya bertamu oleh Mbak Ruru. Yunaknya kadang kacamata belum itu. Bukan baru dia masalam. Bunda Dato Ampar juga cinta di Kabuk, cinta di Bengalun, Mbak Aurel di Bengalun, Mbak Rino di Rampol. Gitu.
0: Siapa lagi?
3: Mbak Sipak juga, Pengitir Satu. Mbak Anak Sangat Lama, Bunda Ajan di Kampung Datur. Mbak Mereka di Kampung Girang, Mini Benjer, Mas Agus. Gitu. Bilang habis air tiam di salamin.
0: Ya, bagus lagi acil semua di
3: senggol-senggol. Lain menunggu leh berubah karena kalau menarikir makan maka acil bikin kental kayak menarikir makan menpiuna karena datang karena bisa menarikir makan.
0: Bener, nggak lengkap ya.
3: Ya itu aja salam-salamnya berubah. Buat berubahnya kemudian siap selalu terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya. Semoga sehat selalu juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya. Dan rezekinya bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Mas Ben nih. Semoga sehat selalu juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengerkes untuk sesi pertama pendengar. Dari Mas Ben request lagunya Ines Sintia 5 menit lagi, dan juga dari Mbak Fiona ya request lagunya Roma Irama Soleha ya. Dan yang ketiga ada Acil Banjar nih request lagunya Lesti Terkesan. Oke pendengar, lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur, dan juga buat semua para fans yang sudah bergabung ya, semoga terhibur juga nih. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Oh gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 ya pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683 ya, pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu buat sahabat ataupun buat keluarga atau buat teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini, pendengar, boleh untuk request lagunya ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, tadi nampaknya ada yang masuk ya, cuma sayang sekali putus ya, pendengar. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa bacakan ya chat di chat pertama untuk sesi kedua, ya, pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ulfa. Sore juga. Mau request lagu dong. Lagunya Pantun Janda. Lagunya siapa itu? Pantun Janda ya. Tasya Rosmala ya. Tasya Rosmala siapa ya? Nela Karisma pokoknya. Oke. Salam-salamnya buat semuanya aja, semoga terhibur, dan juga buat Mbak Ulfanya juga terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Dewi ini. Terima kasih sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi ditunggu lagunya. Baik, yang di belakangnya Mbak Dewi ada lagi nih Mas Hadi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi untuk di belakangnya Mbak Dewi ya untuk sesi kedua nih. Godo-gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Yunita Ababil berjudul Trauma. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih, dan RPD Kutim dan dutnya Indonesia, cakep. Terima kasih nih buat Mas Hadi yang sudah bergabung lagi nih. Mas Hadi ini salah satu fans setia nih ya, pendengar. Oke, pendengar, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godo-gado. Halo Godo-gado. Sambil Ulfa carikan nih. Oh, sayang sekali putus ya. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh 2 pengrequest untuk sesi kedua, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Pendengar, pedih mendalam dan ketakutan yang aku rasakan kembali membuka hati akibat luka dari kegagalan cinta di masa lalu. Begitu berat bebanku bawa dari ratapan hati yang luka. Keinginan untuk bercinta sirna, kereguan selalu datang menyiksa.

Oke, pendengar, itulah tadi lagu yang sudah Ulfa putarkan ya. Dua lagu yang sudah Ulfa putarkan untuk sesi kedua tadi, pendengar. Dan masih di 99.4 FM, masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-49 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan waktu kita sisa berapa menit lagi nih ya? Sisa 6 menit lagi, pendengar. Tapi Ulfa masih menerima ya satu pengrequest untuk sesi terakhir nih, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, nampaknya ada SMS yang masuk nih, datang dari Mbak Iyat ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan SMS-nya Mbak Iyat nih untuk sesi terakhir ya pendengar. Halo RPD Kutim, halo juga. Mau request lagu dong, lagunya Rita Sugiarto, Tersisi. Salam-salamnya buat semuanya aja deh yang lagi mendengarkan RPD Kutim nih. Semangat selalu ya. Dan juga buat Mbak Ulfanya juga semangat nih. Oke. Terima kasih nih buat Mbak Iyat ya. Sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat ya. Oke, Mbak Iyat ditunggu lagunya. Baik, yang nih di belakangnya Mbak Iyat ada Mas Trimo ya. Semoga cukup nih Mbak. Mas Trimo ya, Mbak lagi. Oke, langsung saja Ulfa bacakan dulu ya. Goda gado goyang dandut gaya dong. Aku terima di Rantau Pulung, pengen request lagunya Evi Tamala berjudul Suara Hati. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja dan untuk penyiarnya, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya. Semoga cukup nih Mas Trimo ya. Kalau cukup Ulfa putarkan ya. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengerkes untuk sesi terakhir nih, sesi ketiga ya. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 52 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengerkes terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Oke pendengar, karena tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM pendengar, karena kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan juga akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Panji, kita di hutan.
1: Kita terdampar.
0: Iya. Kitanya lebar.
2: Oh, tahan Krisna. Krisna kok berat banget sih. Teman-teman, pergi jalan. Gimana ini?
3: Wah, Krisna jatuh.
1: Kasihan, mereka miskin sekali.
4: Mencuri tetap tidak boleh, siapapun yang melakukan.
5: Buat kalian yang mau nonton kisah seru petualangan tiga sahabat, kalian bisa nonton film animasi Sahabat Pemberani di YouTube Humas KPK.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
7: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
8: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
6: Mas, mas, jadi gimana mas?
7: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
6: Loh, kenapa mas?
7: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
9: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
10: Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

Hai, saya Shaila Iqfa. Request terus ya single terbaru saya yang berjudul Ikrar Cinta hanya di 99,4 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Yeah.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama.

Adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ya, hari ini merupakan salah satu tanggal cantik ya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan Warta Kutim Pagi di 16626. Ya, dan juga tepat hari ini ya, di mana juga hari ini kita merayakan Hari Raya 1 Muharram, dan selamat merayakan untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan senang sekali saya Esther hadir menjumpai Anda untuk 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya pelukan hangat keluarga sambut jamaah haji Kutai Timur. Tangis haru di Al-Faruq Ardiansa sambut kepulangan jamaah haji Kutai Timur. Kutim promosikan pangan lokal di panggung KTNA hingga kapasitas 50 liter per detik. Spam Kaliorang hanya dapat pasokan air baku 30 liter per detik. Selain informasi ini, juga kami hadirkan informasi terkait himbauan kepada pengendara yang menggunakan knalpot tidak standar hingga lindungi orang utan Morio BKSDA Kaltim, Desa Konsesi Tambang dan Sawit Kutim masuk forum terpadu.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda bisa menyaksikan informasi-informasi pagi hari ini lewat live TikTok RPD Kutim, kemudian di rpd.kutaitimurkap.go.id serta 99.4 FM dan beberapa platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk menyimak informasi untuk 30 menit ke depan. Ya, kita awali informasi terkait kepulangan jamaah haji khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Pelukan hangat keluarga sambut keluarga haji di Kutai Timur.

Ya, pendengar, tangis haru di Al-Faruq Ardiansah sambut kepulangan jamaah haji Kutai Timur. Tangis haru pecah di pelataran Masjid Agung Al-Faruq Bukit Pelangi Sangatta pada Senin petang kemarin, di mana ada sebanyak 170 jamaah haji asal Kutai Timur akhirnya kembali ke kampung halaman setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sejak sore, ratusan anggota keluarga telah memadati area masjid untuk menunggu kedatangan para jemaah. Begitu bus yang membawa rombongan tiba sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, suasana seketika berubah menjadi lautan pelukan, air mata, dan ungkapan syukur. Kerinduan yang terpendam selama lebih dari sebulan terbayar dengan pertemuan yang penuh kehangatan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur turut menyambut langsung kepulangan para jamaah. Bupati Kutip Ardiansah Sulaiman bersama istri Siti Robiah hadir di lokasi. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kepala Kemenag Kutim Basmawati Sija, Kepala Kementerian Agama Kutip Ahmad Berkati, Ketua Majelis Ulama Indonesia, beberapa kepala perangkat daerah serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Ardiansah menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jamaah dalam keadaan selamat. Menurut Bupati, perjalanan haji merupakan pengalaman spiritual yang tidak hanya mengubah individu, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dirinya menegaskan bahwa kemabruran haji tidak terhenti ketika jemaah kembali ke daerah asal. Nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Tanah Suci diharapkan mampu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Kepala Kemenhaj Kutai Timur, maksud kami, Basmawati Sija, menjelaskan jumlah jemaah haji Kutim pada awal keberangkatan sebanyak 172 orang. Namun 2 orang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji, sehingga jumlah jemaah yang kembali ke daerah menjadi 170 orang. 2 jemaah yang wafat di Tanah Suci yakni Yusuf Hasan Kaco, 65 tahun, asal Kecamatan Karangan, yang wafat pada 17 Mei 2026, serta Hajah Idayah Bandung Nuheng, 68 tahun, asal Kecamatan Sangatta Utara, yang wafat pada 3 Juni 2026. Meski demikian, secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Kutai Timur berjalan lancar. Basmawati menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, petugas haji, tenaga kesehatan, hingga dukungan keluarga jemaah. Kepulangan para jamaah haji tahun ini tidak hanya menjadi agenda dan juga penanda berakhirnya perjalanan fisik dari Tanah Suci ke kampung halaman. Lebih daripada itu, para jemaah diharapkan membawa pulang semangat spiritual, pengalaman hidup, dan nilai-nilai keislaman yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Kutai Timur. Bagi generasi muda, perjalanan haji tersebut juga menjadi pengingat bahwa ibadah ke Baitullah bukan sekedar perjalanan religi, melainkan cita-cita mulia yang layak diperjuangkan. Masih terkait kepulangan jamaah haji Kutai Timur, di mana peluk hangat keluarga sambut jamaah haji Kutim. Masih kami hadirkan dari laman Pro Kutim. Ya, bunyi klakson iring-iringan bus yang memasuki gerbang kawasan Masjid Agung Al-Faruq sore itu langsung memicu gemuruh di hati Hanif Adi Respati, 22 tahun. Sejak ba'da azhar, pemuda asal Sangatta Utara ini sudah berdiri di pelataran masjid. Matanya tak lepas memandang ke arah kaca-kaca bus, mencari 2 wajah yang paling ia rindukan, ayah dan ibunya. Bagi Hanif dan ratusan keluarga jamaah haji Kabupaten Kutai Timur lainnya, hari kepulangan ini adalah akhir dari sebuah penantian panjang yang dipenuhi untaian doa, rasa rindu, sekaligus kecemasan yang mendalam. Ya, tahun ini pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci dihadapkan pada tantangan berat berupa cuaca ekstrim dengan suhu menyengat yang sempat menyentuh angka 48 derajat Celcius. Hal inilah yang sempat membuat tidur Hanif tidak nyenyak dalam sebulan terakhir.
Setiap kalimat berita di televisi tentang cuaca panas di Mekah, rasanya dadanya sesak. Dan kalau bapak atau ibu menelpon dan suaranya terdengar agak batuk saja, mereka yang disangka tak sudah ikut menangis. Begitupun ketika pintu bus terbuka penuh dan jamaah mulai diarahkan menuju area steril masjid, Hanif segera bergerak cepat di tengah kerumunan. Ia akhirnya berhasil menemukan kedua orang tuanya. Tanpa banyak kata, Hanif langsung merengkuh keduanya dalam satu dekapan yang erat dan juga hangat. Aroma khas minyak wangi rukun haji bercampur peluh perjuangan di tanah suci meresap kuat, mengikis habis seluruh gundah yang berkecamuk selama sebulan terakhir. Bagi Hanif, pemuda yang memikul tanggung jawab menjaga rumah selama tinggal beribadah, pelukan hangat ini adalah penawar tunai atas segala kekhawatiran yang ia pendam sendiri. Di sudut lain ada halaman Masjid Agung Al-Faruq, suasana kepulangan kloter Kutim Embarkasi Balikpapan ini juga berselimut rasa duka yang mendalam. Dari total 172 jamaah haji asal Kutim yang berangkat, 2 jamaah dilaporkan wafat di Mekah akibat faktor kesehatan yang diperberat oleh cuaca ekstrim. Kesedihan itu turut dirasakan oleh seluruh jamaah yang pulang. Juwaidah, 55 tahun, salah seorang haji, ya kami ralat, salah seorang haji asal Sangatta Selatan tampak menyeka air matanya saat baru turun dari tangga bus. Sebagai sesama jamaah, ia merasakan betul berat kehilangan anggota rombongan di tanah suci.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Kutim Pagi di pukul 7.39 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi selengkapnya, Kutim promosikan pangan lokal di panggung KTNA. Di tengah arus modernisasi pertanian dan persaingan produk pangan yang kian terbuka, Kabupaten Kutai Timur memilih membawa satu pesan penting ke panggung nasional, memperkenalkan kekayaan pertanian lokal yang tumbuh dari kearifan masyarakat dan diwariskan lintas generasi. Momentum ini akan hadir dalam Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 yang berlangsung di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni mendatang. Ajang tersebut menjadi ruang perjumpaan ribuan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan sektor pangan dari berbagai penjuru Indonesia. Bagi Kutai Timur, keikutsertaan ini bukan semata menghadiri agenda nasional, melainkan membuka jendela yang lebih luas bagi promosi potensi daerah. Ya, pendengar dan pemirsa, kontingen Kutim akan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mahyunadi. Selama pelaksanaan kegiatan, rombongan daerah itu dijadwalkan mengikuti 21 rangkaian agenda yang mencakup forum musyawarah, temu profesi, promosi komoditas unggulan hingga peragaan teknologi pertanian mutakhir. Koordinator pelaksana dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Bahrun Syiah menegaskan kehadiran Kutim membawa misi yang lebih luas daripada sekedar seremoni. Berbagai agenda strategis telah menanti, mulai dari rembuk

0: menyaksikan berbagai demonstrasi alat dan juga mesin pertanian modern yang menampilkan perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Namun, daya tarik utama yang dibawa Kutim ke Gorontalo tidak hanya terletak pada forum-forum tersebut. Daerah ini juga menyiapkan beragam produk unggulan yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat. Di antaranya kopi Pasak Bumi, nanas madu dari Kecamatan Batu Ampar, serta gula aren beserta berbagai produk turunannya yang dihasilkan pelaku UMKM dari Kecamatan Teluk Pandan. Di balik komoditas-komoditas itu tersimpan kisah tentang upaya masyarakat mengolah potensi alam menjadi sumber penghidupan yang bernilai ekonomi. Produk-produk tersebut sekaligus menjadi representasi wajah pertanian dan usaha rakyat yang terus bertumbuh di Kutai Timur. Kutim juga membawa kekayaan yang nilainya melampaui aspek ekonomi semata, yakni sumber daya genetik pertanian lokal. Sebanyak 24 varietas padi ladang akan diperkenalkan kepada publik nasional sebagai bagian dari promosi pangan khas daerah. Di antara varietas itu terdapat ketan merah, lemujan, dan juga ketan tangkup. Jenis-jenis padi ini dikenal memiliki aroma khas, cita rasa gurih, tekstur pulen, serta dibudidayakan secara alami tanpa bahan pengawet. Keberadaannya menjadi penanda bahwa masyarakat Kuti masih memelihara tradisi bertani yang berpijak pada pengetahuan lokal. Menurut Bahrunsyah, promosi varietas padi lokal menjadi bagian dari ikhtiar menjaga plasma nutfa sekaligus mengenalkan kekayaan pangan daerah kepada masyarakat Indonesia. Keikutsertaan Kutim di KTNA Nasional semakin bermakna karena kelompok pencapir asal Kutim dipercaya mewakili Provinsi Kalimantan Timur dalam Lomba Asa Terampil Nasional. Amanah itu menjadi pengakuan atas kapasitas sumber daya manusia pertanian daerah yang mampu berkompetisi pada tingkat nasional. Bagi Pemkab Kutim, KTNA Nasional bukan hanya arena promosi, melainkan wahana membangun jejaring, memperluas akses pasar, serta membuka peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi petani dan pelaku UMKM. Pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan inovasi yang berlangsung selama kegiatan diharapkan menjadi bekal untuk memperkuat pembangunan pertanian daerah. Pada akhirnya, kehadiran Kutim di Gorontalo menjadi penegasan bahwa pembangunan sektor pangan tidak hanya bertumpu pada teknologi dan produktivitas, tetapi juga pada kemampuan merawat warisan agraris yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Melalui padi ladang lokal, produk unggulan UMKM, serta keterampilan para petaninya, Kutim membawa narasi tentang pertanian yang bertumbuh tanpa tercerabut dari akar tradisinya. Ada kapasitas 50 liter per detik, spam kali orang hanya dapat pasokan air baku 30 detik, dan informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan di Warta Kutim Pagi. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
3: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan.

0: Jalan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oh my God!
4: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih Bu?
1: Itu loh Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
0: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang.
5: Ya, pukul 7.50 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Kutim Pagi kembali hadir untuk Anda. Ya, kami hadirkan dari Kecamatan Kaliorang. Ketika kapasitas instalasi tersedia, tetapi air baku belum mampu mengimbanginya. Angka-angka dalam laporan teknis sistem penyediaan air minum SPAM Kaliorang menyimpan sebuah ironi. Di satu sisi, instalasi pengolahan air memiliki kapasitas yang cukup besar. Namun di sisi lain, pasokan air baku yang tersedia belum mampu mengisi seluruh ruang kapasitas tersebut.

Ya, kondisi itu tergambar dari data operasional Agustus 2025. Kapasitas terpasang IPA Kaliorang mencapai 50 liter per detik, tetapi pasokan air baku dari mata air PT GMP dan PT Api-Api rata-rata hanya sekitar 30 liter per detik. Akibatnya, kemampuan produksi air saat ini berada pada kisaran 27,83 liter per detik, sementara kapasitas distribusi tercatat 26,87 liter per detik. Adapun konsumsi pelanggan mencapai sekitar 23,77 liter per detik. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutim, Suparjan, menilai optimalisasi sumber air baku menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan agar kapasitas instalasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, data teknis mata air PT GMP memiliki debit andalan sebesar 100 liter per detik, sedangkan mata air PT Api-Api mencapai 50 liter per detik. Namun pada kondisi existing, terutama saat musim kemarau, kapasitas pengambilan air jauh lebih kecil dibandingkan potensi yang tersedia. Karena itu, pendengar dan pemirsa, sejumlah program telah disusun untuk periode 2026 hingga 2029. Program itu meliputi peningkatan bak penampung air baku masing-masing berkapasitas 500 meter kubik pada mata air GMP dan PT Api-Api, pembangunan booster berkapasitas 1000 meter kubik, pemanfaatan embung sebagai sumber air baku alternatif, hingga pengembangan spam Cipta Graha. Selain itu, terdapat pula rencana pemanfaatan spam KEK Maloy yang memiliki kapasitas 200 liter per detik untuk membantu suplai distribusi air ke wilayah Sangkulirang. Bagi masyarakat, persoalan air baku mungkin tidak selalu tampak di permukaan. Namun dari sanalah seluruh sistem pelayanan bermula. Ketika pasokan bertambah dan kapasitas terpasang dapat dimanfaatkan secara optimal, manfaatnya akan kembali kepada warga dalam bentuk layanan yang lebih andal, lebih merata, dan lebih berkelanjutan. Informasi selengkapnya hadir solusi jangka panjang Pemkab Kutim dan Perumdam TTB siapkan spam Cipta Graha. Ya, masih seputar PDAM Kutai Timur, di mana sistem penyediaan air minum atau spam Cipta Graha disiapkan menjadi penyangga baru layanan air bersih di Kutai Timur. Setiap pembangunan infrastruktur selalu berangkat dari sebuah kebutuhan bagi masyarakat di sebagian wilayah Kutai Timur. Kebutuhan adalah kepastian memperoleh air bersih yang cukup dan berkelanjutan. Di tengah keterbatasan sumber air baku yang saat ini menopang spam Kaliorang, pemerintah kabupaten bersama perusahaan umum daerah air minum Tirta Tua Benua menyiapkan langkah jangka panjang melalui pembangunan spam Cipta Graha di Kecamatan Kaubun. Rencana tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat layanan air bersih, khususnya bagi masyarakat Sangkulirang dan wilayah sekitarnya yang selama ini masih bergantung pada sistem existing. Pembangunan spam Cipta Graha dirancang menggunakan sumber air baku dari sungai dengan kapasitas instalasi pengolahan air sebesar 50 liter per detik. Jaringan perpipaan nantinya akan melintasi desa Kolek dan terhubung dengan jaringan existing di desa Benua Baru Ulu. Direktur Utama Perumdam TTB Kutim Suparjan menyebut, pembangunan spam Cipta Graha merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan layanan air minum di kawasan Utara Kutim.

0: Ya, informasi-informasi kami kembali hadirkan dari Prokutim, di mana cegah karhutlah Disbun fasilitasi kerjasama 3 perusahaan sawit. Dari Kecamatan Muara Ancalong, Dinas Perkebunan Kota Timur terus bergerak aktif memfasilitasi langkah antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sektor perkebunan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui koordinasi penyusunan kerjasama pengendalian kebakaran yang melibatkan 3 perusahaan besar, yakni PT Prima Cipta Sejahtera, PT Sawit Sukses Sejahtera, dan PT Cipta Dava Mandiri. Pertemuan strategis ini digelar pada Jumat lalu bertempat di 2 lokasi, yaitu kantor desa Kilinca Ulu dan kantor desa senior Kecamatan Muara Ancalong. Selain merumuskan komitmen bersama, agenda ini dirangkai dengan penyerahan bantuan sarana dan prasarana, pengendalian kebakaran lahan secara simbolis. Bantuan sarpras ini diberikan dan didanai langsung oleh 3 perusahaan tersebut kepada pemerintah desa dan kelompok peduli api setempat sebagai wujud nyata kontribusi korporasi dalam menjaga ruang ekologis di sekitar wilayah konsesi mereka. Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Nur Laila yang memimpin langsung jalannya koordinasi menegaskan langkah ini merupakan bentuk kepatuhan dan implementasi nyata dari regulasi terbaru pemerintah pusat terkait pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Dikatakan koordinasi dan kerjasama ini dilakukan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Garing KB.410 Garing M Garing 12 2018 tentang pembukaan lahan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Pemerintah Desa Kilinca Ulu dan Desa Senyur menyambut baik inisiatif dan tanggung jawab nyata yang ditunjukkan oleh 3 mitra perusahaan itu. Kehadiran bantuan sarpras langsung dari korporasi ini dinilai sangat membantu keterbatasan fasilitas yang dimiliki desa selama ini. Dengan adanya komitmen investasi lingkungan dari pihak swasta yang dikawal oleh Disbun ini, diharapkan wilayah Desa Kilinca Ulu dan Desa Senyur dapat menekan potensi karhutlah secara signifikan pada musim kemarau tahun ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Assalamualaikum Butika.
3: Waalaikumsalam.